kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cinta. Salam hangat dan salam olahraga.

0: juga membawa Argentina National Football Team bersinar di 2026 FIFA World Cup ini bisa dibilang masih sangat besar. Walaupun sekarang usianya sudah akan menginjak 39 tahun ya, Alex Kentob yang sudah semakin matang, sudah semakin mature juga. Tapi Messi ini masih menunjukkan kualitas sebagai pemain penentu di level tertinggi. Ada beberapa laporan yang aku dapetin yang bilang kalau Messi ini masih menjaga kondisi fisik dengan serius ya bersama dengan Inter Miami. Bahkan ada kabar juga yang bilang kalau Do ini aktif menjalani program latihan tambahan demi bisa menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026. Secara performa sih bisa dibilang Messi tuh masih oke banget ya, masih impresif banget waktu ngobrol dua. Bahkan di beberapa pertandingan MLS pun, dia tetap menjadi motor permainan Inter Miami karena punya kontribusi gol sama assist yang cukup konsisten. Yang ini nih yang bikin banyak orang percaya kalau Messi ini kayaknya masih gokil, masih gacor, kayaknya menjadi pembeda bagi Argentina. Tapi ada tapinya nih, tantangan terbesar Messi ini bukan cuma soal kualitas permainan aja, tapi juga kondisi fisik sama konsistensi kebugaran. Kalau misalnya nantinya Messi akan bermain sama Brazil, aku bisa pastikan ya, Piala Dunia 2026 kemungkinan akan menjadi last dance seorang Messi bersama dengan Argentina. Karena kesempatan meraih dua gelar Piala Dunia beruntun ini pastinya akan menjadi motivasi besar untuk menutup karir internasionalnya dengan sempurna.
1: Piala Dunia 2026.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
0: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang ngundang kita, malah kita disalahin.
1: Bener. Kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Eh, tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.

0: kesini tuh makin kerasa aja sepertinya vibe Piala Dunia 2026. Karena aku udah mulai dengerin obrolan kayak teman-teman aku tuh pengen nongkrongnya tuh di mana. Udah mulai bertanya-tanya nih, ntar nongkrongnya di mana ya? Jadi kalau ngobrolin tentang Piala Dunia ya teman peradua, satu pertanyaan besar juga yang mulai ramai diperbincangkan tuh bukan tentang nonton di mana, tapi apakah timnas Brazil ini bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Karena kan emang Brazil itu, nama Brazil National Football Team kan emang selalu ya identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia juga bikin Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Tapi ternyata sejak terakhir juara di tahun 2002, publik Brazil ini masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Siapa ya the next-nya kira-kira? Aku juga penasaran apakah ganteng aku si Neymar itu juga turun untuk kali ini.
1: Pesta Piala Dunia 2026.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Spada.
1: Spada.
2: Spada. Spada.
3: Selamat pagi teman berdua. Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
4: Teman berdua, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
0: Alright, teman bro 2. Seperti biasa nih, Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
4: Hai hai hai teman bro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke teman bro 2, sekarang udah waktunya nih ya. Kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari...
0: Spada. Selamat pagi teman bro 2.

Dan pastinya Rumah Pro 2 di pagi hari ini, buat kamu jangan pindah frekuensi. Kita bakalan lanjut lagi untuk di Sepada sampai dengan jam 10. Rumah Pro 2 ada satu topik yang bakalan Al dibahas nantinya, spesial buat kamu dari jam 8 sampai jam 9 pagi nanti. So, untuk kamu semuanya, untuk pagi hari ini jangan terlalu mikirin omongan orang ya, Rumah Pro 2. Mereka pasti juga bingung dengan hidupnya. Jadi ya udah, jangan terlalu dipikirin.

Di pagi hari ini Tumpung Pro 2, kamu masih dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang. Dan pastinya jangan pindah frekuensi dulu dong, Ali masih nemenin kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti, teman Pro 2. Dan so, untuk kamu yang lagi stay untuk di pagi hari ini, Ali ngebahas tentang event teman Pro 2. Kamu pasti udah pernah ngebayangin ya, kayak gimana sih kerjanya orang-orang yang dibalik sebuah event-event besar teman Pro 2, event konser atau event-event apapun itu yang konsep acaranya tuh sesuai banget gitu sama kepribadian kamu, vibes-nya, bahkan kayak line up-nya teman Pro 2 gitu. Ada gak sih kamu kepengen gitu bikin konser gede dengan artis favorit kamu, dan ada juga mungkin yang lebih suka bikin acara santai kayak festival makanan, catering komunitas, atau bahkan acara healing rame-rame di pantai. Nah, Ali pagi hari ini pengen ngajakin kamu berimajinasi teman Pro 2, mana tahu dari ide kamu ini bisa jadi referensi buat orang juga gitu. Kalau misalnya kamu dikasih kesempatan bikin event sendiri, kamu pengen bikin acara apa teman Pro 2, dan paling pengen ngundang siapa? Ceritain barengan Aldi untuk di pagi hari ini, kasih tahu ya, mana tahu kamu juga mau request, juga kasih tahu juga pengen lagunya lagu apa. Alright.

0: Halo? Halo? Halo? Siapa sih?
1: Ngapa, Lan?
0: Ini loh, dari tadi ada yang nelfon. Tapi pas diangkat, dia nggak ngomong. Selin banget, kan?
1: Aduh, hati-hati, Lan. Sekarang ada modus baru.
0: Modus apa?
1: Modus penipuan dari nomor nggak dikenal. Jadi ketika kau angkat teleponnya dan bilang halo, nah suara kau bakal direkam terus ditiru pakai teknologi kecerdasan buatan atau AI yang tujuannya adalah untuk menipu atau menghubungi orang terdekat korban. Contohnya tuh kayak keluarga atau teman dengan berpura-pura mengalami kondisi darurat dan minta sejumlah uang.
0: Oh, kok aku baru tahu ya? Ada aja modus penipuannya.
1: Iya, makanya kalau ada nomor nggak dikenal nelpon, sebaiknya nggak usah diangkat. Toh kalau penting dan butuh, dia harusnya chat dulu dong, ngasih tahu dia itu siapa.
0: Nah bener tuh, Ra. Lagian aku ya.

oleh wasit. Pemain asal Uruguay, Jose Batista, mendapatkan kartu merah ketika pertandingan baru berlangsung sekitar 56 detik saat melawan Skotlandia. Pelanggaran keras yang ia lakukan membuat wasit tanpa ragu langsung mengusirnya dari lapangan. Momen ini menjadi catatan unik yang masih dikenang hingga sekarang sebagai salah satu kartu merah tercepat dalam sejarah Piala Dunia.

Masih berkenal di Teman Pro 2 dan masih di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. By the way, ngomongin tentang event ya. Kalau misalnya kamu dikasih kesempatan buat acara sendiri atau event sendiri Teman Pro 2, kamu pengen bikin acara yang seperti apa gitu, dan paling pengen ngundang siapa? Di sini sudah ada Bang Dika. Selamat pagi Aldi. Selamat pagi juga Bang Dika. Kalau aku sih pengen banget bikin festival musik outdoor di pinggir pantai gitu, di konsepnya kayak sunset sampai malam gitu. Jadi orang-orang bisa duduk santai di beanbag sambil nikmatin musik akustik sama lampu-lampu remang-remang yang cantik banget. Aku pengen ngundang Hindia sama Bernadia sih, karena lagu mereka tuh cocok banget buat suasana melo tapi hangat. Terus di event itu juga ada buat UMKM makanan lokal biar makin ramai dan bantu anak-anak usaha kecil juga. Hindia ya, Hindia dan Bernadia, boleh deh Aldi masukin deh waktunya deh. Oke, mana nih? Nah, Aldi masukin lagunya ya. Karena dia pengennya yang akustik, Aldi masukin juga lagunya Hindia dan Bernadia yang slow-slow aja, enggak usah yang terlalu ini. Nah, yang Hindia Love By You sama Bernadia Rabun Jauh. Kita dengerin aja ya. Satu persatu spesial buat Bang Dika. Thank you so much Bang Dika. Terapi.

Di pagi hari ini kamu masih stay untuk dengerin Spada. Selamat pagi teman peradua. Kalau tadi ada Bang Dika, kali ini ada Kak Salsa. Assalamualaikum pagi Aldi. Waalaikumsalam Kak Salsa. Selamat pagi juga. Kalau aku malah pengen bikin event khusus kayak healing gitu loh, buat anak-anak muda yang capek banget sama hidupnya. WKWKWKWKWK. Jadi acaranya itu bukan konser besar, tapi lebih kayak tempat orang cerita, nonton film outdoor, journaling bareng sama live music santai. Aku pengen ngundang Maudy Ayunda buat sharing tentang hidup dan pendidikan, karena menurut aku dia itu inspiratif banget dan cara ngomongnya bikin tenang, katanya kayak gitu. Maudy Ayunda, iya udah lama banget ya Maudy Ayunda. Waduh, Maudy Ayunda tuh bisa cerita tentang hidupnya, terus habis itu tentang pendidikannya, bisa nyanyi juga teman produk. Jadi banyak plusnya ya. Banyak kelebihannya teman produk kalau bisa mengundang Maudy Ayunda teman produk. Waduh. Oke deh, buat kamu jangan beda frekuensi dan pastinya tetap dengerin terus Produk FM Tanjung Pinang untuk di pagi hari ini sampai dengan jam 10 nanti, dan tepat dari jam 9 nanti Aldi bakalan lanjut ke informasi Beranda Asta Cita. Kita akan ngebahas tentang moderasi beragama.

yang bakalan Aldi share di Beranda Asa Cita Teman Pro 2. Kali ini kita akan ngebahas tentang moderasi beragama. Di tengah masyarakat Indonesia yang penuh dengan keberagaman, Teman Pro 2 penting banget buat kita ngobrolin soal toleransi, saling menghargai, dan hidup berdampingan dengan damai. Pagi ini kita bakalan ngebahas tentang strategi pengembangan kampung moderasi beragama. Nah, program ini lagi terus dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai upaya memperkuat kerukunan masyarakat sampai ke tingkat desa dan juga kelurahan. Nah, menurut data Kementerian Agama Republik Indonesia, program Kampung Moderasi Beragama atau KMB ini mulai diluncurkan sejak tahun 2023 dan ditargetkan terbentuk di berbagai wilayah Indonesia sebagai contoh kehidupan masyarakat yang harmonis dalam keberagaman agama dan budaya. Habis ini deh, kita bakalan lanjut lagi dan kita lanjut ngebahas tentang strategi pengembangan Kampung Moderasi Beragama.

Kita lanjut lagi teman Prodo untuk informasi dari Beranda Astacita, dan kita ngebahas tentang strategi pengembangan kampung moderasi beragama teman Prodo. Nah, salah satu program yang sekarang terus dikembangkan pemerintah dalam adalah kampung moderasi beragama. Program ini bukan sekedar simbol atau seremoni aja ya teman Pro2, tapi benar-benar dibuat supaya masyarakat di tingkat kampung, desa, dan kelurahan itu bisa jadi contoh hidup rukun walaupun berbeda keyakinan. Apa aja sih sebenarnya tujuan dari kampung moderasi beragama? Tujuannya adalah memperkuat toleransi antarumat beragama, mencegah konflik sosial, menjaga persatuan, dan menciptakan lingkungan masyarakat yang harmonis. Nah, dalam praktiknya ini, warga diajak untuk tetap menjalankan ibadah masing-masing dengan baik, tapi juga tetap menghormati hak orang lain, teman Pro2. Jadi, strategi pengembangan kampung moderasi beragama teman Prodo ini ada beberapa strategi penting yang dijalankan dalam pengembangan kampung moderasi beragama. Yang pertama itu adalah penguatan secara pandang beragama yang moderat. Masyarakat diberikan edukasi supaya memahami agama secara seimbang, tidak ekstrim dan tidak mudah terprovokasi isu kebencian. Biasanya ini penyuluhan agama, dialog lintas agama, seminar toleransi, sampai edukasi di sekolah dan komunitas anak muda. Tujuannya supaya masyarakat bisa diajak, bisa bijak menggunakan media sosial dan tidak gampang terpancing hoaks yang memecah belah. Dan yang kedua, itu membangun harmoni dan kerukunan antar umat beragama. Strateginya ini contohnya kayak gotong royong kampung, kerja bakti, donor darah, festival budaya, sampai perayaan hari besar dan yang saling menghormati. Karena kerukunan itu bukan cuma teori, tapi harus dibangun lewat interaksi sehari-hari, teman Pro2. Habis ini kita bakal lanjut lagi karena masih ada yang ketiga, keempat, kelima, dan yang lainnya.

Masih barengan Aldi teman Pro 2, dan kita lanjut lagi buat kamu untuk informasi berikutnya. Kali ini tadi udah Aldi kasih tahu juga kan, strategi pengembangan kampung moderasi beragama itu ada penguatan cara pandang beragama yang moderat, membangun harmoni dan kerukunan antar umat beragama, lalu menguatkan budaya lokal dan kearifan daerah teman Pro 2. Nah, Indonesia itu kan punya banyak budaya yang sebenarnya udah mengajarkan toleransi sejak dulu. Makanya dalam kampung moderasi beragama, budaya lokal justru jadikan jembatan pemersatu masyarakat. Misalnya kayak tradisi makan bersama, musyawarah kampung, gotong royong, sampai pertunjukan seni daerah yang melibatkan semua warga tanpa melihat agama. Lalu juga yang berikutnya, kolaborasi lintas lembaga dan tokoh masyarakat. Nah, program ini itu gak bisa jalan sendirian, karena memang itu pemerintah yang menggandeng tokoh agama, tokoh pemuda, aparat desa, sekolah, organisasi masyarakat, sampai bahkan pihak keamanan. Nah, menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, penguatan moderasi beragama memang harus dilakukan secara kolaboratif supaya dampaknya langsung terasa di masyarakat gitu. Nah, yang terakhir Mempro 2, pengembangan ekonomi masyarakat. Ini nih menarik nih. Kampung moderasi beragama juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi warga, karena masyarakat yang sejahtera biasanya lebih mudah hidup damai dibanding masyarakat yang penuh kesenjangan sosial. Kebanyakan banyak kampung moderasi beragama yang mulai mengembangkan UKM bersama, wisata budaya, pasar rakyat, sampai pelatihan ekonomi kreatif untuk anak muda teman Pro 2. Fakta menarik lagi tentang kampung moderasi beragama, yang pertama, program ini udah dikembangkan di banyak daerah di Indonesia sejak 2023. Tahun 2025, pemerintah menargetkan 1000 kampung moderasi beragama terbentuk di Indonesia. Nah, moderasi beragama juga masuk dalam program prioritas nasional dalam RPJMN pemerintah Indonesia. 4 indikator utama moderasi beragama adalah komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lokal teman Pro 2. Gitu. Jadi sebenarnya perbedaan itu bukan alasan untuk terpecah ya, untuk terpecah buku. Justru bisa jadi kekuatan kalau kita tuh saling menghargai teman Pro 2. Kampung moderasi beragama ini bisa jadi bukti kalau hidup rukun di tengah keberagaman itu bukan hal yang mustahil. Aldi pengen ucapin terima kasih banyak. Habis ini kamu bakalan dilanjutin lagi dengan penyiar selanjutnya yang bakalan nemenin kamu sampai dengan jam 3 sore nanti, hanya di Santai Siang. Bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
6: Aku Aldi.
7: Aku Adele.
8: Aku Nura.

0: Lombok Tengah buka suara terkait penutupan 25 retail modern di NTB yang belakangan ramai dikaitkan dengan keberadaan koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah daerah menegaskan penutupan tersebut dilakukan karena sejumlah gerai dinilai melanggar aturan daerah, terutama terkait jarak toko modern dengan pasar tradisional. DPMP TSP Lombok Tengah menyebutkan penertiban dilakukan berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan. Pemerintah juga memastikan tidak ada gerai Kopdes Merah Putih di lokasi retail yang ditutup sehingga isu keterkaitan keduanya dibantah secara langsung. Informasi berikutnya, teman Pro 2 Jamaluddin, mantan narapidana kasus terorisme yang bebas bersyarat di 2025, sekarang berhasil mengembangkan usaha makanan bersama bernama Chicken Jepun hasil pelatihan kewirausahaan di Lapas Khusus Sentul, Bogor. Berawal dari kebingungan mencari pekerjaan setelah bebas, Jamaluddin mencoba mengingat kembali ilmu membuat nugget yang dipelajarinya selama menjalani program deradikalisasi dan pembinaan di lapas, teman Pro 2.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

Perunggua, pada pelaksanaan Piala Dunia tahun 1986, momen paling mengejutkan terjadi dalam sejarah turnamen, yaitu dikeluarkannya kartu merah tercepat oleh wasit. Pemain asal Uruguay, Jose Batista, mendapatkan kartu merah ketika pertandingan baru berlangsung sekitar 56 detik saat melawan Skotlandia. Pelanggaran keras yang ia lakukan membuat wasit tanpa ragu langsung mengusirnya dari lapangan. Momen ini menjadi catatan unik yang masih dikenang hingga sekarang sebagai salah satu kartu merah tercepat dalam sejarah Piala Dunia.

0: palu semua.
1: Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat siang teman Pradu. Udah masuk ke siang lah ini ya. Jadi untuk di siang hari ini ada Nura yang nemenin kamu teman Pradu sampai nanti di jam 3 ya. Tadi udah ada Aldi yang nemenin di pagi-pagi banget, morning person banget Aldi. Yes, di sepeda sekarang kita mulai dulu seperti biasa di Sulit sampai jam 12 siang.
2: Sulit, susun lagi hits, susun lagi hits.

0: Axel baru post foto di Instagram nih. Komen ah. Widih, ganteng banget Brody. Lah, nggak bisa dikomen ya? Kok postingannya hilang sih?
1: Untung aja, belum ada yang tahu aku posting foto. Keren sih, tapi ntar diomongin soal kecakapan lagi.
0: Axel, kamu kenapa sih hapus foto yang baru aja kamu posting? Keren tahu, aku baru aja mau komen. Malah nggak bisa.
2: Yah, ketahuan sama kamu deh. Untung kamu doang.
0: Dih, kenapa sih emangnya? Aneh banget.
2: Ini loh, nggak pede aja gitu.
0: Ya suka-suka kamu dong. Ini nih, kebanyakan mikirin orang sampai nggak ikutin kata hati. Mau sampai kapan kamu kayak gini terus? Jangan lupa jadi diri sendiri ya. Lakuin hal yang kamu suka, bukan yang orang suka.

2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.

Yes, masih barengan sama Dora di Solid Susun Lagu Hits Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Untuk teman Pro 2 yang mau ikutan join, boleh banget guys. Untuk lagu-lagunya udah Nora spill di WhatsApp ya. Ada 5 lagu Indonesia dan juga 5 lagu mancanegara. Boleh banget, kamu tinggal susun-susun aja, mau diacak-acakin lagi juga gak masalah banget. Sampai nanti jam 11 siang, Nora tungguin. Nanti dari jam 11 langsung deh diputerin aja lagu-lagunya di Sulit Susun Lagu Hits.

Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap ia ambil meski terasa.

Masih barengan sama Nora di Solid Susun Lagu Hits. Kita bacain dulu untuk susunan lagu yang udah masuk dari siapa aja ini. Oke, dari Kelara Purnamasari. Kelara mau dari lagu dari siapa nih? Taylor Swift, boleh. Berarti nomor 8. Terus juga Ariana Grande, ini ada di posisi 6. Terus Bang Satria, siang Nuya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Untuk lagunya Gaya Indrawari. Gaya Indrawari ya, bentar, aku lihat dulu Gaya Indrawari. Oh, yang ke nomor 7. Boleh, boleh, boleh. Makasih Nuya senyum hari ini. Terima kasih, Bang. Terus juga ada dari Bang Aris mau nomor 4, 6, 8 dan 10. Boleh, tapi sayangnya 6 dan 8 udah masuk, berarti tinggal nomor 10 aja langsung ya. Nanti kita bacain lagi teman pro 2 susunan lagu dari siapa aja, pasti langsung Nora puterin di jam 11 siang ya. Langsung gak pakai lama di Sulit Susun Lagu Hits.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: perasaan cinta itu nggak cukup hanya di mulut aja. Setuju kan? Harus ada pembuktiannya. Nah, gimana cara kamu mencintai Indonesia?
1: Menggunakan produk lokal, kayak seperti ini nih, asli buatan Indonesia.
2: Mengenal, mempelajari, dan melestarikan budayanya.
3: Mendukung siapapun yang berjuang atas nama Indonesia, termasuk atlet-atlet kita.
4: Lari angkat bola, jebret!
0: Bener banget tuh, karena rasa cinta juga butuh bukti nyata. Jangan percaya, sama ya.

0: salah satu stadium yang nantinya akan jadi salah satu stadion termegah di FIFA World Cup 2026. Nah, jadi ada yang namanya SoFi Stadium. Jadi dia ini letaknya ada di kawasan Los Angeles ya. Dan untuk futuristiknya memang benar-benar mewah banget teman kedua. Bahkan untuk biaya pembangunannya sendiri itu bisa lebih dari 5 miliar dolar. Nah, untuk keunggulannya itu dia punya kapasitas sekitar 70 ribu penonton untuk Piala Dunia ya. Tapi bisa juga nih diperluas sampai 100 ribu orang untuk acara-acara lainnya. Terus juga punya atap transparan modern yang sangat tetap nyaman untuk para penonton. Terus juga ada infinity screen atau layar 360 derajat terbesar di dunia. Dan untuk selama Piala Dunia nanti, namanya ini akan dirubah sementara jadi Los Angeles Stadium, karena ini juga sesuai dengan aturan dari FIFA, teman peradua. Keunikan lainnya mungkin dari segi desain kali ya. Desainnya itu sun camp ya. Sebagian bangunannya memang berada di bawah permukaan teman peradua. Dan untuk permukaannya itu permukaan tanah ya, jadi terlihatnya tuh lebih elegan, terus juga modern. Dan untuk lokasinya, karena posisi lokasinya itu dekat dengan Bandara Internasional Los Angeles, jadi sangat-sangat memudahkan akses untuk para supporter yang mau nonton sepak bola Piala Dunia nantinya. Itu dia salah satu stadion yang harus kamu tahu ya, biar kamu juga ngerti dengan stadion-stadion yang akan digunakan di Piala Dunia 2026.
1: Pesta Piala Dunia 2026.
2: Lagi dengerin Pro 2 FM.

Yang sudah ada 5 lagu yang Nura puterin, dan itu juga termasuk susuran dari kamu ya guys ya, di Sulit Susun Lagu Hits. Untuk teman Pro 2 yang udah bantuin nyusun tadi lagu yang Nura puterin, terima kasih banyak udah join. Dan kita lanjut lagi ke susunan selanjutnya dari Karina. Karina mau nomor berapa, Karina? Karina mau segalanya itu kamu dari David Bayu. Boleh, boleh. Terus juga ada Bintang 5 dari Tensi dan Jamsi. Boleh banget ya. Dan ada beberapa lagu lainnya lagi yang emang udah disusun, yang disusun, yang udah dipilih. Kalau gitu langsung aja Nura puterin di Sulit Susun Lagu Hit.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

0: Kalau aku tengok-tengok Koni ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba aku pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Kau ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
2: Oh, pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Baru yang kemarin mana, Ra?
1: Udah hilang, dimakan dino.
0: Wow, rar.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Selamat berada di jam 12 siang. Terima kasih untuk kamu yang udah bantuin Nura nyusun lagu di Sulit Susun Lagu Hits. Nanti kita lanjut lagi ya dengan informasi makanan dan juga UMKM yang ada di Kota Tanjung Pinang.

dan Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya. Dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Udah buka nih pendaftaran buat jadi ketua BEM tahun ini.
1: Pendaftaran tuh, Win?
0: Iya, Lan. Ini pendaftaran buat jadi ketua BEM kampus kita. Bukannya kok kemarin nanya ini juga, Jadi mau daftar?
1: Tak pede lah aku nak daftar. Lagian kan aku cewek, Win.
0: Memangnya ngapa kalau kau cewek? Sekarang nih kan udah masanya kesetaraan gender. Semua orang tuh bisa jadi apa aja. Gak peduli dia cowok atau cewek, Lan.
1: Iya sih. Kalau gitu, bisa lah aku jadi ketua BEM nih.
0: Pasti bisa lah, Lan. Tapi
1: apa?
0: Itu pun kalau kau bisa kalahin aku.

0: Minum kopi Stubruk enak nih. Sayang di sini belum buka tokonya.
1: Lah, ngapain cari yang enggak ada? Kopi lokal di sini juga banyak yang enak rasanya.
0: Betul tak? Nanti rasanya biasa aja. Terus tempatnya kurang estetik.
1: Ah, ini nih kebiasaan judging duluan. Emang kau udah pernah kesana?
0: Belum sih. Tapi kayaknya vibe-nya beda aja gitu sama kopi yang dari luar.
1: Vibe apa? Vibe buat instastory. Pasti kau mau beli kopi luar itu biar postingan IG kelihatan keren kan?
0: Ya sekalian lah. Masa udah keluar duit buat beli kopi mahal tapi gak diposting?
1: Kalau itu mindset kau yang harus diganti. Kopi lokal juga enak rasanya. Desain tempatnya juga gak kalah estetik. Dan asal kau tahu ya, banyak coffee shop di luar negeri yang justru pakai biji kopi dari Indonesia. Nanti lah kalau kau udah gajian, aku ajak kau pergi ke sana.
0: Gitulah ya. Bentar. Kok tunggu aku gajian? Maksudnya biar aku yang bayarin kau gitu?

Santai siang barengan sahabat Nura di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kali ini kita mau rekomendasiin ke kamu teman Pro 2, ada lemang ketan, ada duriannya pula ya. Ini lagi viral dan sekarang juga udah ada di kota Tanjung Pinang. Jadi dia tuh lemang ya, terus ada ketan hitam, dikasih lagi fly durian. Oh my god, ini kalau kamu lihat videonya minjel aja, kayak kamu bakal ngiler banget sih. Pengen banget, harus banget beli gitu. Apalagi untuk pecinta durian ya, wajib banget beli sih kata Nura. Nah, untuk lokasinya di mana? Lokasinya ini ada di Jalan Bandara Taman Pro 2, dekat Tugu Kapal ya, berarti di Ganet sana. Kalau kamu pengen cobain boleh banget, yang jualnya itu kayak naik motor gitu. Enggak naik motor lah. Adalah di pinggir jalan gitu intinya, dekat daerah Tugu Kapal.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Ada yang ingat dengan Perang Padri di Sumatera Barat yang berlangsung pada tahun 1800-an? Teman Pro 2 yang belajar sejarah pasti tidak asing dengan perang ini. Kisah Perang Padri oleh Pinto Anugrah kemudian disulap menjadi sebuah karya sastra novel fiksi dengan judul Segala Yang Diisap Langit. Novel ini diterbitkan pada tahun 2021 dan memang tidak mengisahkan aksi heroik Tuanku Imam Bonjol dalam melawan penjajahan Belanda. Melainkan, Pinto Anugrah menggambarkan tragedi yang menimpa keluarga-keluarga bangsawan Minangkabau atau yang disebut juga dengan Rangkayo yang menjadi korban maupun pelaku dalam Perang Padri itu sendiri. Novel Segala Yang Diisap Langit ini menyatukan hal-hal politik

di Sumatera Barat. Pertentangan antara adik dan kakak inilah yang dibingkai oleh Pinto Anugrah dalam 144 halaman novel Segala yang Diisap Langit. Pinto Anugrah, yang merupakan keturunan asli suku Minangkabau, membuat tulisannya yang berisi adat dan istiadat menjadi lebih hidup. Tak heran jika hal itu mengundang rasa penasaran dari para pembaca untuk mengetahui kisah selanjutnya. Novel Segala yang Diisap Langit mengajarkan tidak ada yang tahu ujung jalan yang telah dipilih, dan tidak ada yang mampu menerka pengorbanan apa yang akan terjadi di depannya.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.
2: Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah Kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa watersprout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini

Podcast kita lanjut lagi. Kita mau ngomongin untuk di santai siang UMKM. Tadi Nura udah rekomendasiin lemang tapai. Enggak sih, lemang ketan lebih tepatnya, lemang ketan. Terus ada fla duriannya, teman pradua. Kali ini kita mau ngomongin soal ayam yang lagi ramai banget. Padahal kalau mungkin kamu ngelihat tuh kayak kan cuma ayam goreng bawang putih doang gitu. Tapi teman pradua, ini benar-benar ramai banget. Dan viral juga, untuk lokasinya ini ada di daerah depan Aston Tanjung Pinang. Bahkan kamu pergi pagi aja, pergilah kamu jam 8 atau setengah 8, mungkin kamu udah bisa kehabisan, gak kebagian lagi ya. Jadi ini ada taktik nyam TNJ. Dan untuk ayamnya ini, selain ayam, dia juga ada nasi daun jeruknya, terus juga ada lalapannya gitu guys ya. Apa sih lalapannya ini namanya, lupa Nura nama sayurnya. Intinya selain nasi dan ayam ada sayur-sayurnya juga, lalapan tadi. Jadi kalau kamu pengen cek dulu Instagramnya, boleh banget ya di taktik nyam TNJ, atau langsung datang ke outletnya di depan Hotel Aston Tanjung Pinang warna kuning teman Pro 2. Itu ada tulisannya ayam wangi taktik nyam.

0: Tasya, tolong ambilin barang di atas lemari dong. Aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan? Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan kekerasan.

Julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

Oke, teman berdua, udah mau jam 1 siang ternyata. Terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia dengerin frekuensi 92,1, terus juga website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Setelah ini ya, kita bakal lanjut lagi dengan informasi selanjutnya. Informasi apa lagi, Nura? Ada informasi dari dunia olahraga yang bakal Nura updatein ke teman Pro 2. Jadi tetap enjoy aja terus ya, dengerin kita di frekuensi 92,1, nemenin kamu dari jam 5 subuh sampai nanti insyaallah di jam 12 malam dengan penyiar yang berbeda-beda di setiap programnya. So enjoy, ini dia Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Hai guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku sesempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong. Setiap weekend? Bisa jadi. Seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku. Tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

Kita mau ngebahas informasi dari dunia olahraga badminton namun Pro 2. Ada pasangan Rehan Novhal dan juga Gloria Emanuela Wijaya yang kembali ke panggung internasional. Jadi sebelumnya Rehan dan juga Gloria ini sempat absen panjang karena Rehan harus mengalami cedera lutut di kiri sebelah kirinya teman Pro 2 ketika dia tuh bertanding di Macau Open di bulan Agustus tahun 2025 kemarin. Jadi untuk Rehan dan juga Gloria setelah comeback, mereka bilang mereka tidak sabar untuk melanjutkan pertandingan di Singapore Open 2026. Dan untuk kali ini tujuannya juga sudah jelas ya, untuk mengembalikan apa yang kemarin sempat hilang teman Pro 2. Jadi dengan dukungan-dukungan penuh yang mereka dapatkan dari semua pihak, itu ngasih semangat dan juga ngebuktiin mereka tuh kayak pengen punya bukti ke semua orang kalau mereka itu layak untuk menjadi juaranya.

0: Alex?
1: Saya.
0: Oke, sebentar kita cek dulu. Ibadah, oke. Sedekah, wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus-bagus.
2: Perilaku sosial,
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.

Lanjut lagi teman Pradua, masih barengan sama Nura di Santai Siang Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kali ini kita mau ngebahas Lionel Messi, teman Pradua, penyerang dari Inter Miami yang dipastikan cukup mengalami kelelahan ketika dia tampil di Philadelphia Union. Jadi untuk pertandingan ini dilaksanakan di tanggal 24 Mei di Amerika Serikat. Nah, jadi kalau untuk pelatihnya sendiri bilang ya, pihaknya ini masih menunggu laporan medis final terkait kondisi Lionel Messi, tapi dia menegaskan kalau keputusan menarik pemain ini itu murni dilakukan karena faktor kelelahan, bukan karena faktor yang lain.

Kamu masih dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang Santai Siang bareng Nura. Dan kita juga masih ngebahas informasi dari dunia olahraga tahun Pro 2. Sebelum Nura lanjut untuk ngebahas informasi kali ini dari dunia badminton lagi, Nura puterin dulu lagu-lagu untuk nemenin siang kamu hari ini yang udah mulai ngantuk. Siapa di sini? Karena biasanya ya, kalau udah selesai makan ya siang ini tuh ngantuk, bawaannya ngantuk tahun Pro 2. Tidur siang apalagi cuaca adem begini, beh enak banget. Tapi apalah daya, kerjaan masih menunggu. Jadi sambil kamu bekerja, sambil dengerin lagu-lagu asik di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Oke teman Pradua, kita mau lanjut lagi informasi olahraga dari badminton ya. PPPBSI yang menggelar rapat pleno pengurus pusat di hari Senin, berarti kemarin guys. Dan rapat ini tuh ngebahas berbagai agenda strategi dari organisasi, terus juga penguatan tata kelola dan kesinambungan program pembinaan bulu tangkis nasional. Dan rapatnya langsung dipimpin sama Ketua Umum PP PBSI Fadil Imran. Dan rapat dibuka juga dengan sambutan pembukaan dari Sekjen PP PBSI. Dan untuk Kabid Organisasi dan Kelembagaan ini mensosialisasikan revisi AD atau ART beserta juga rencana tindak lanjut yang nantinya akan dilakukan ke depannya. Jadi intinya semua pembahasan yang berkaitan dengan bulu tangkis Indonesia itu dibahas di rapat pleno.

0: Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Sudah jam 14 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, Tahun Pro 2. Waktu untuk Nora nemenin kamu kurang lebih tinggal 53 menit lagi. Dan kita akan masuk ke dunia entertainment. Ini untuk di jam 2 ya, informasi olahraganya udahan, berarti kita lanjut ke informasi entertain. Kita mau ngomongin soal film Semua Akan Baik-Baik Saja. Ada apa dengan film ini? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tetap enjoy dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Lama wah nggak kelihatan. Apa kabar?
1: Hehe, iya nih. Aku baru pulang dari luar kota. Kabar baik dong. Angela gimana?
0: Aku juga baik dong. Bulan gemukan ya? Penampilannya juga beda kali loh. Bulan emang banyak makan ya?
1: Iya nih. Anggap aja namanya makmur.
2: Kamu tuh ngapa sih julid kali?
0: Ya, aku kan cuma nanya.
2: Ya kamu nanya, tapi peka dong. Dari tadi dia tuh gak nyaman sama semua pertanyaan kamu. Kian, kamu udah lama gak ketemu, bukan membangun silaturahmi yang baik, tapi kok malah ngejatuhin gitu sih?
0: Ya, aku kan gak tahu.
2: Makanya peka dong.

salah satu label fashion dari London tahun 2002 yang viral di media sosial. Jadi mereka ini buat desain. Desain, kamu bisa bayangin ya. Bayangin dulu nih, orang ngomong nih, kamu bayangin ya. Jersey sepak bola terus dipadupadankan bawahannya dengan korset Tomon Pradua. Jadi ini menyatukan jersey olahraga dan juga korset dalam satu tampilan. Dan ini kalau dipakainya lebih cocoknya sama perempuan ya guys, karena korset ya. Jadi menambah kesan feminim gitu, looknya feminim dan estetik juga Tomon Pradua. Dan menariknya adalah salah satu produk yang dijual itu ada Indonesia Korset Top yang menggunakan bahan jersey Indonesia dengan warna merah hijau ya. Terus dijualnya berapa harganya? Harganya sekitar 4 jutaan di website resmi mereka.

Kita mau ngebahas film Semua Akan Baik-Baik Saja yang sekarang lagi tayang di bioskop Taman Pradua. Film yang diproduseri sama Baim Wong. Ini melibatkan salah satu anak yang luar biasa sekali, Alim. Alim ini seorang anak Down Syndrome yang diajak untuk ikut acting, syuting ya. Dan dia bisa dibilang sangat bisa untuk diajak bekerja sama dengan sebaik-baiknya Taman Pradua. Dan dia ini ada momen dimana ketika dia ngedengerin lagu soundtrack dari film Semua Akan Baik-Baik Saja, itu dia bakalan langsung sedih dan nangis. Nangis ya guys, sampai nangis. Jadi gak cuman sedih aja tapi nangis. Jadi mungkin dia ngerasain banget ya apa ya, makna dari lagu itu. Ataupun juga mungkin dia keinget waktu dia lagi main filmnya dengan adegan-adegan yang ada di film itu. Yang untuk film ini sendiri juga cocok banget kalau seandainya kamu tonton bareng keluarga Taman Pradua. Jadi ini menggambarkan tentang ya perjuangan keluarga, mulai dari anak pertama sampai anak terakhir yang sedang berjuang dengan urusan dan masalahnya masing-masing.

0: kok lama? Kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengoklah depan tuh macet. Tapi kenapa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa tak warna lain?
0: Itu ada alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.

0: Из трикот.
1: Lagu yang dari Payung tadi baru aja kamu dengerin, teman Pradua. Jujur sebenarnya Nura bingung ya sama lagu ini. Ini kan dia tuh judulnya Akad ya. Tapi dia juga bertanya gitu, kalau sedih kamu pengen sendiri gak apa-apa kabarin aku gitu. Jadi sebenarnya gimana gitu maksudnya ya. Nanti lah kita cari ya arti dari lagu ini sebenarnya tuh gimana. Jujur janggal, jujur gak ngerti gitu kalau untuk Nura pribadi. Dan kita lanjut lagi teman Pradua. Kali ini kita mau ngomongin soal band pop rock asal Irlandia, The Script Official, yang katanya bakal konser lagi di Jakarta di hari Sabtu nanti, tapi masih tahun depan sih guys ya, bulan April katanya, perkiraan awal bulan lah ya. Dan konser ini juga jadi bagian dari rangkaian Man in the Arena Tour 2026 yang mempromosikan album terbaru dari The Script sendiri. Ini nanti sebelum ke Jakarta mereka ke Manila dulu guys, ke Manila terus Singapura baru deh ke Jakarta. Dan untuk penjualan tiket udah pasti nanti dari jauh-jauh hari ya. Dan untuk general sale-nya ini selain Jakarta, nantinya untuk semua penampilan selain di Jakarta ya, katanya itu akan dibuka di 29 Mei katanya. Nah, kalau untuk venue-nya sendiri ini masih belum ditentukan guys, di mana akan diadakan.

2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

Ya, selamat berdua, udah mau jam 3, udah waktunya untuk Nora pamit nih dari indra pendengaran kamu. Terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia dengerin kita di frekuensi 92,1 dan juga di website kita rri.co.id. Dan nanti teman Pro 2 untuk di santai siang juga masih, tapi untuk informasi dari Kepulauan Riau akan ada Wulan Guci yang akan lanjut untuk nemenin kamu, dan Nora yang juga akan tetap updatein kamu dengan info Pro 2 di jam 3. Jadi tetap enjoy aja ya dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Seperti di adegan film Aladdin, sebuah atraksi unik di pegunungan Swiss menampilkan pengalaman terbang dengan karpet yang seolah melayang di udara di tengah lanskap gunung yang dramatis. Dengan latar pegunungan hijau dan tebing tinggi, instalasi ini menghadirkan sensasi visual seperti sedang terbang di udara hanya dengan karpet. Informasi selanjutnya, Tebon Pro 2, tempat bekas penambangan atau galian batu sungai bisa bertransformasi menjadi sebuah destinasi wisata alam yang sangat eksotis. Fenomena menarik inilah yang bisa ditemukan di salah satu sudut tersembunyi Sumatera Utara. Dikenal sebagai Grand Canyon, lokal destinasi ini juga menawarkan pengalaman menyusuri sungai menggunakan sampan tradisional dengan tarif yang sangat terjangkau. Sepanjang jalur susur sungai selama 15 menit, pengunjung akan dimanjakan oleh kemegahan tebing batu yang menjulang tinggi, aliran air pancur kecil, akar pohon yang menggelantung alami, hingga gua-gua kecil di pinggiran sungai.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: on 92.1.
1: Ayo kak, cepat.
2: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
1: Aku mau main ayunan ya.
2: Iya, boleh.
1: Kak, abang itu kenapa ya?
2: Yang mana?
1: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
2: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
1: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
2: Ya tetap bisa. Coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
1: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
3: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.

0: Saya Melayu.
1: Tiang nak Bali.
2: Ya Odo Ononiha.
3: Dan orang awak.
4: Kami orang Kalimantan.
5: Sadakir.
6: B orang Kupang.
7: Sama orang Papua.
8: Saya Betawi.
9: Pernah kepikiran gak sih, kenapa di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang luar biasa. Suku bangsa yang ada di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Hal yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan ini membuat kelompok masyarakat yang ada di suatu pulau memiliki budaya dan juga adat istiadat masing-masing. Karena tidak adanya alat transportasi dan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan interaksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda di pulau lain. Dan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, Indonesia.

92,1 Raden Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. What's on Kepri, teman Pradua santai siang. Tadi kamu udah ditemenin sama Nura. Sekarang lanjut lagi barengan sama Ulan. Setelah itu kita seru-seruan di Sore Cherry ya. Sampai nanti di jam 7 malam. Hari ini hari apa ya? Hari Selasa ya guys. Aduh, entah sudah Selasa yang keberapa. Masih saja kau ada di kepala ya. Aku lupa lagi lagu siapa, kayak inget liriknya aja. Yes, Juicy Lucy. Oke deh, tapi nantilah ya kita puterin lagu Juicy Lucy-nya tuan Pradua. Aku masih punya lagu-lagu yang lain dulu. Nanti kalau misal kamu pengen request, boleh di jam 5 sore aku adain sesuai dengan topiknya juga, nanti bakal aku spill. So, pastiin kamu barengan sama kita terus ya di Pradum Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Kadang kita terlalu sibuk dengan apa yang belum kita punya, sampai kita lupa bersyukur untuk hal-hal kecil yang sudah kita punya dan sebenarnya berarti. Kita iri sama orang lain yang hidupnya kelihatan lebih bahagia, tapi kita juga lupa kalau ternyata ada orang lain yang justru iri sama hidup kita. Bersyukur bukan berarti berhenti bermimpi, tapi tentang belajar menghargai apa yang sudah kita punya sekarang. Karena di balik setiap nafas yang ditarik, setiap langkah kaki yang diambil, ada kesempatan yang mungkin gak semua orang bisa rasain. Hidup gak selalu tentang apa yang besar. Kadang justru yang kecil malah bisa jadi lebih berarti. Seperti senyum orang tua di pagi hari, kopi hangat yang kita minum di kala santai, atau sekedar ucapan terima kasih dari orang yang sudah kita tolong. Mungkin tidak besar, tapi itu semua adalah bentuk kebahagiaan yang sering kita lewatkan. Jadi kalau kamu ngerasa hari ini rasanya berat, coba deh berhenti sebentar, lihat sekeliling kamu dan katakan ini untuk diri kamu sendiri. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur atas apa yang telah aku miliki saat ini.

dan Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: kak. Bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek.
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur arak-arik, entah sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
1: Deh, sotoy. Kata siapa?
0: Emang faktanya kayak gitu kok.
2: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, yes, yes, welcome back. Wason Kepri, teman Pro 2. Masih barengan sama Ulan pastinya. Nih guys, kita updatein kamu dari rri.co.id. Apalagi kamu anak-anak muda, generasi muda yang emang seneng banget dunia olahraga. Ada panggilan nih buat kamu. Apa tuh, Lan? Jadi ceritanya guys, pemerintah Kabupaten Bintan lagi mau ngadain rencana mengembangkan kompetisi sepak bola secara berjenjang. Kompetisi dimulai dari tingkat desa yang kemudian terintegrasi dengan kompetisi kabupaten kayak Bupati Cup gitu. Nah, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan, Alveni Harmi, mengatakan kalau pihak mereka ini sudah merencanakan untuk melakukan kompetisi yang dimulai dari desa. Apalagi desa-desa di Bintan tuh kan udah ada yang mengadakan turnamen sepak bola juga ya. Nah, diakuinya nih kegiatan ini tuh belum terintegrasi secara sistematis dan berjenjang dengan kompetisi yang lebih besar. Jadi mulai tahun depan nih, sesuai dengan arahan Bupati Bintan Robi Kurniawan, agar turnamen di desa bisa diintegrasikan dengan program Dispora. Lewat sistem poin atau liga, setiap desa tuh punya kesempatan untuk berkompetisi dan meningkatkan kualitas pemainnya. Nah, juara-juara desa akan berkompetisi di tingkat kabupaten dan menjadi juara Bupati Cup.

RRI Pradim Tanjung Pinang Hits Music Station Tahun Pradua, tanggal 26 Mei 2026. Jangan lupa besok kita bakal apa yo, bulan Mei. Kami dari 27 bulan Mei. Gak itu aja Tahun Pradua. Wah, pasti ini sih yang lebih kamu ingat ya, soal kita yang akan merayakan momen Idul Adha 1447 Hijriyah. Dan ternyata di update terbaru yang aku dapetin dari rri.co.id guys, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Lingga mencatat ketersediaan hewan kurban menjelang Idul Adha ini itu mencapai 415 ekor. Jumlah ini terdiri dari 335 ekor sapi dan 80 ekor kambing yang tersebar di sejumlah kecamatan. Cuman angka ini tuh belum menjadi data akhir loh, karena juga jumlah hewan kurban dipastikan masih akan berubah setelah pelaksanaan penyembelihan selesai dilakukan di lapangan. Nah, Kabid Peternakan DPKP Kabupaten Lingga Nancy Suzana mengatakan data final baru itu bisa diketahui di H+3 Idul Adha. Jadi setelah seluruh laporan dari panitia kurban masuk, baru deh divalidasi, diverifikasi Tahun Pradua. Nancy juga menjelaskan jumlah hewan tersedia belum tentu seluruhnya terserap ya sama panitia kurban maupun masyarakat. Nah, karena itulah pemerintah daerah masih menunggu hasil real pemotongan hewan kurban setelah hari raya berlangsung.

ada Viera dengan kesepian tuh berdua. Makanya temenin aku dong nanti di sore ceria. Nggak nanti sih, sekarang. Karena kita udah masuk ke segmen sore ceria sampai nanti di jam 7 malam, guys. Jam 7 ke jam 8 kayak biasanya. Kita bakal seru-seruan di Music Live Chat. Anyway, hari ini tuh tanggal 26 bulan Mei 2026 ya. Semalam tuh tanggal 25 ya ternyata. Aku baru ngeh lagi, guys, tadi malam siaran. Ternyata kita ngerasa banget gak sih kalau di bulan ini, bulan apa ya, bulan Mei, rasanya kayak lebih lama gitu. Atau justru kamu ngerasa sebaliknya? Wan sih ngerasa kayak lama banget ya habisnya. Apalagi memang ternyata bulan ini kita sampai tanggal 31. Jadi kalau kamu ngiranya 4 hari lagi aku gajian, no. Masih semingguan lagi nih kita gajiannya. Semingguan, kelamaan lah, beda sih. Kalau anak-anak pro 2, guys, kita sih gajinya tuh agak-agak lewat dari tanggal 2, tanggal 1. Nah, mungkin kalau kamu pas tanggal 1 gitu ya. Aku cuma pengen ngingetin kalau bulan ini kita sampai tanggal 31 biar gak kecewa sama ekspektasi kamu.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.
2: Jadikan ku teman cerita saat asmaramu sedang membara.
3: Hai teman-teman Pro2, kami Soja. Jangan lupa ya dengerin terus 92,4

92,1 Pradem Tanjung Pinang Hits Music Station. Sorry ceria, ulah masih nemenin kamu tolong Pradua. Kita update dulu sama yang lagi heboh di media sosial, guys. Wah, ini sebenarnya lumayan sensitif ya, tapi kita updatean bareng aja ya, guys. Diambil baik-baiknya, dihindarin yang buruk-buruknya. Nah, jadi ini ada updatean soal gereja di Bantul yang viral karena terjadi insiden pembubaran jemaat yang lagi ibadah. Lah, kenapa cerita kayak gitu, Lan? Nah, jadi tuh weh, kayak gini weh. Dugaannya nih, pembubaran paksa kegiatan ibadah yang dialamin sama jemaat gereja Misi Sejahtera Bantul di kawasan Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta itu memicu sorotan publik setelah videonya viral di media sosial. Dari video diupload di akun Instagram @David_Herson_official terlihat ada beberapa orang mendatangi lokasi dan dia menghentikan kegiatan yang lagi berlangsung. Peristiwa ini disebut terjadi di gedung sewa baru yang digunakan sama jemaat GMS untuk beribadah atau gereja misi sejahtera tadi ya. Nah, pelaksana tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul, Julius Suharta, membenarkan adanya insiden ini dan menurut dia peristiwa ini terjadi di hari Minggu kemarin, tanggal 24 Mei. Jemaat GMS ini sebelumnya rutin melaksanakan ibadah di salah satu hotel di Bantul. Cuman karena pertimbangan biaya operasional ya, jadinya pihak gereja kemudian menyewalah sebuah bangunan di Panggung Harjo yang direncanakan jadi lokasi kegiatan keagamaan secara rutin. Kesbangpol lagi masih melakukan pendalaman terkait dengan perlengkapan administrasi dari bangunan ini, guys. Ya mungkin ada beberapa orang yang tiba-tiba kaget, kok ada ibadah nih tiba-tiba gitu. Mungkin lebih baik tuh permisi dulu gitu ya, kasih tahu kalau kita mau gini-gini segala macam biar gak kaget. Iya, tapi mungkin ada miskom aja sih teman-teman dua ya. Jadinya adalah kejadian kayak gini deh.

0: Yes, yes, yes, welcome back teman-teman Pro2. Bentar lagi kita bakalan gabung ke Pro1 Tanjung Pinang untuk updatean perakiraan cuaca dari BMKG Tanjung Pinang. So, langsung aja kita simak bareng-bareng ya. Let's go.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
2: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik Kak.
2: Alhamdulillah, esok kita merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Untuk esok seperti apa cuaca kita?
1: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Rabu 27 Mei 2026. Yaitu perakiraan cuaca umumnya pada pagi hari diperkirakan berawan untuk wilayah Bintan dan diperkirakan hujan berintensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Tanjung Pinang. Dan untuk siang hari diperkirakan hujan berintensitas ringan hingga sedang, kemudian pada malam hari diperkirakan kembali berawan dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk angin bertiup dari arah timur laut hingga barat dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 20 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 71 hingga 98%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan juga Tambelan, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang sedang yaitu berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Anambas dan Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang rendah yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menghasilkan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, sesekali lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pagi dan siang hari. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Rizky sudah menginformasikan cuaca untuk esok hari ya. Semoga lancar saja esok ya untuk kita umat Islam untuk melaksanakan sholat Idul Adha ya.
1: Iya, amin.
2: Amin. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Ya, Tompra 2 sore ceria ulah masih nemenin kamu. Sebelum nanti di jam 5 aku ajakin untuk request lagu Indonesia atau mancanegara. Sabar dulu Besti Brody. Kita masih pengen updatein kamu dari yang lagi heboh di media sosial. Ini salah satunya Tompra 2 tadi kan soal gereja yang dibantul itu yang viral ya. Ini juga yang bukan cuman viral, bahkan karya terbaru Dimas Jai ini sukses bikin mewek guys. Kalau sutradaranya udah Mas Dimas Jai ya, emang gak pernah gagal sih bikin emosi kita naik turun. Dari yang kemarin bikin kepo di media sosial, sekarang resmi rilis nih, spesial di hari jadi yang ke-31. Jadi dia ini bikin karya baru gitu Tompra 2. Ya pokoknya sih dengan momen ini aku sih lebih kayak yang ternotis ya, kalau ternyata banyak karya pekerja-pekerja di dunia seni yang bikin sukses gitu. Nah, kita perlu apresiasi lah dengan sutradara kita yang satu ini. Semoga dia juga tetap semangat untuk berkarya. Dan selain itu juga aku dapat lagi nih momen satu yang bikin aku kaget ya guys. Ini emang bukan soal kreativitas aja, tapi juga soal keisengan dan rajin sih. Kamu pernah gak sih ngebayangin foto kayak di satu momen di sekolah gitu kan? Foto di tribun tuh rame-rame sama teman-teman semuanya gitu. Terus tiba-tiba nih kamu memikirkan, aduh kayaknya aku harus menghargai teman-temanku nih, jangan sampai privasi mereka jadi bocor gara-gara aku posting foto mereka tanpa izin gitu-gitu kali ya. Alhasil seniat itu Tompra 2, dia tutup pintu satu-satu muka teman-temannya yang masuk di foto itu pakai emoticon. Real satu-satu dan gak ada yang terlewatkan sama sekali. Ini postingannya aku dapet dari akun hype.moment ya, dimana punya teman yang effort sampai selevel ini buat nutupin muka satu per satu. Wah solid sih, salut sih.

0: sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?

Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

akhirnya udah masuk ke jam 5 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat Ompra 2. Yuhu. Wow, luar biasa ya, ini rame banget di Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang tadi. Kalau sekarang kok agak kosong ya. Tadi rame banget, guys. Padet banget. Itu antara orang-orang yang mungkin baru pulang kerja, pulang berkegiatan, atau mungkin baru mau on the way, mau jalan-jalan dulu ke tepi laut, terus nanti malam lanjut lagi nonton takbiran. Aduh, sedapnya. Tadi pun aku juga di rumah ya, sempat ada masak-masak lah sedikit, gak rame-rame, gak serame waktu Idul Fitri. Kenapa? Kalau Idul Fitri sama Idul Adha tuh kayaknya lebih sepian Idul Adha gitu. Kenapa gak serame pas Idul Fitri? Karena ternyata pengorbanan itu gitu tau bro dua. Malah jadi soal pengorbanan. Karena ternyata gak semua orang siap untuk sebuah pengorbanan. Tapi sih ngomongin soal momen hari raya Idul Adha ya tahun pra 2. Dibalik dari ceritanya, kita juga hari ini merayakan dari abis maghrib nanti ya, merayakan, nanti ada yang nonton takbiran, ada yang di rumahnya mungkin juga hari ini yang lagi puasa, jadi buka puasanya dengan menu-menu seperti lontong, kan opor ayam, kan klio ayam, rendang, dendeng, dan segala macam. Boleh aku tahu gak sih di rumah kamu hari ini masa apa weh? Terus ntar malam pada nonton takbiran gak nih? Sini ikutan join, sepil dulu sama kita, sekalian request lagu Indonesia atau mancanegara. Gabungnya kayak biasa, WhatsApp kita 0811-77-79210, Instagram Pro2TPI, duanya angka, atau di aplikasi RRI Digital.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

Let's go. Kita bacain postingan yang udah ikutan gabung sore ceria hari ini. Sore banget, ceria banget guys. Walaupun sebenarnya sih gak sepanas itu ya, tapi justru aku lebih seneng sih dengan cuaca yang kayak gini. Mendung enggak, panas juga enggak gitu. Jadi buat jajan atau mungkin jalan-jalan sore, seru teman Pradua. Ini kita lanjut lagi untuk bacain postingan yang pertama dari Dina. Dina katanya di Batu Lapan nih. Halo Kaulan, selamat sore. Sore ceria. Salam kenal dari Dina di Batu Lapan. Halo Dina. Kalau ditanya soal masak apa di rumah, hari ini aku masak ayam kecap sama tumis kangkung. Simpel aja. Soalnya dari pagi tuh udah sibuk bantu beres-beres rumah. Tapi vibes mau lebarannya tuh udah kerasa banget sih di rumah. Ntar malam rencananya mau nonton takbiran, keliling sama sepupu-sepupu, sekalian cari jajanan juga. Oh, seru je. Mau lagunya Kala Cinta Menggoda dari Alvin Jo Kaul? Ada kan? Ada dong. Ini mah lagunya udah lama nangkring di radio DJ kita. Oke, lanjut lagi ada Raffi di kilometer 9. Raffi, di rumah tadi masak rendang sama sambal ijo Kaul. Mama tuh udah mulai sibuk sih dari pagi. Masak rendang sama sambal ijo, wih, mantep iki. Aku cuman kebagian motong bawang doang. Malam ini fix sih mau keluar nonton takbiran, karena setahun sekali aja suasananya serame itu. Enggak sih, setahun dua kali enggak sih ada takbiran Idul Fitri, Idul Adha gitu kan. Lagunya mau dari Kaul aja yang pilihin, yang seru-seru Kaul, biar sore cerianya makin berasa. Oh siap, kita puterin yang seru deh, biar kamu juga makin happy barengin sama kita ya teman Pradua. Satu lagi ini dari Nisa di Tanjung Uban. Halo Nisa, aku tadi bikin mie nyemek pedes sama telur ceplok. Soalnya kalau dari keluarga aku hari ini gak ada bikin apa-apa, jadi besok itu paling kita cuma makan ke rumah saudara aja. Oh gitu. Ada sih emang yang tim kayak gitu ya guys. By the way, cuaca mendung gini enaknya makan yang anget-anget kan ya. Kalau takbiran kayaknya nonton dari depan rumah aja Kak Ul. Soalnya biasa jalanan tuh udah rame banget, dan kebetulan juga rumah aku pas di pinggir jalan. Wah iyalah, kalau kayak gitu mah udah enak ya, nonton di pinggir jalan dan nonton depan rumah sambil makan mie nyemek tuh. Waduh, bikin orang-orang yang nonton pengen ikutan juga. Join dong.

0: gue udah gajian. Eh tapi ada utang kemarin, pesen dulu deh. Yang ini segini, yang itu segini, sisanya ya emang cukup nih buat sebulan.
1: Cie, gajian, traktir dong.
0: Traktir dari mana? Ini uang aku cuma segini, nah cukup buat sebulan.
1: Hus, bersyukur loh. Ingat gak kata mama, kalau kita bersyukur, rezeki kita tuh lebih lancar.
0: Iya, nanti aku traktir makan deh. Doain, mudah-mudahan cukup buat biaya hidup sebulan.
1: Asik, okay. Eh, ngomongin biaya hidup, tahu nggak kota di Indonesia yang paling tinggi biaya hidupnya?
0: Tahu dong, udah biar aku aja yang jelasin. Tahu nggak sih? Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Butuh sekitar 4-8 juta setiap bulannya untuk hidup dengan layak. Nah, kalau yang paling murah itu di Solo. Di sana dengan 500-700 ribu udah bisa hidup dengan layak.
1: Wih, seru juga tuh Solo. Apa karena hidup di Solo itu hidupnya solo-solo?
2: Terbaik kamu.

Let's go, kita bacain lagi postingan yang udah ikutan join Tom Pro 2. Aku putar lagu-lagu yang seru aja di Steel Rager ya tadi. Sesuai dengan requestan juga, langsung ini kita lanjut lagi sama postingan. Bentar, takutnya ada yang kelewat ya guys. Oke, lanjut dulu. Tadi setelah dari Nisa ya, ada lagi dari Adit nih. Halo Adit, apakah ini Adit yang dulu? Apakah Adit yang dulu masih Adit yang sekarang? Tapi kayaknya beda orang sih guys, dari fotonya berbeza lah. Halo, selamat sore. Sore ceria barengan sama Kak Ulan ya. Iya Adit, halo. Hari ini emak masak gulai ikan Kak. Baunya tuh satu rumah bikin lapar terus. Aku sama kawan-kawan udah ada plan sih mau keliling malam takbiran sambil foto-foto juga. Yang penting jangan sampai kehujanan aja sih. Lagunya Rumah ke Rumah dong dari Hindia Kak Ul. Alright. Rumah ke Rumah. Aduh kayak lagi lebaran gitu ya. Lebaran Rumah ke Rumah gitu. Oke, setelah dari Adit ada Maya. Halo Maya, selamat sore Kak Ulan. Halo, sore juga. Sore ceria. Lanjut ikutan topik ya. Tadi aku bantu bikin lontong sama oper ayam buat besok. Lumayan capek tapi seru karena masaknya rame-rame sama keluarga. Oh, emang sih kalau masaknya rame-rame gitu beda capeknya. Mungkin kayak yang bener-bener definisi gotong royong gitu kan. Kalau kerjainnya cuma berdua, apalagi kalau sendiri, penatnya. Nah katanya si Maya sih malam ini kemungkinan besar ikut takbiran malah. Oh, ikut takbiran di masjid dekat rumah. Wih, Maya, mantep bener Maya. Lagunya mau melukis senja kaulan dari Budi Doremi. Oke deh, boleh-boleh. Nanti kita puterin ya. Satu lagi ini dari Iqbal. Halo Iqbal. Katanya Iqbal kalau di rumah itu tadi udah siap-siap sih Kaul masak sate sama sop tulang. Wih. Belum potong lagi. Udah jadi aja di rumah tuh ya. Udah kayak mau pesta kecil. Aku pasti keluar nonton takbiran sih karena suka banget lihat lampu-lampu dan suara beduk rame-rame. Mau lagunya Komang dari Rahim Laude. Oke.

Udah terkumpul juga nih 3 lagu sesuai dengan permintaan ya guys. Nanti kalau misalnya masih ada yang join, aku bacain. Tapi kalau ternyata nggak ada, ya udah kita udahan dulu untuk sore cerianya. Sambil nungguin postingan dari kamu, aku ingetin dulu deh yang belum join. Topiknya adalah soal apa di rumah hari ini masak kue gitu kan. Akhir-akhiran nonton takbiran nggak nanti malam? Sama request lagu ya, gabungnya di WhatsApp kita 0811 77 79 210. Instagramnya Pro2TPI, 2-nya angka, dan aplikasi RRI Digital.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Ian. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masa juga, Tak?
1: Bisa dong. Masa air tak pernah gosong aku.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli delima, tak lupa singgah membeli selasi. Sepak bola menyatukan kita semua, penuh semangat dan juga prestasi. Saya Nyanyang Haris Pratamura, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Salam hangat untuk seluruh pendengar dan RRI Tanjung Pinang yang selalu setia mendengarkannya. Mari kita ramaikan bersama Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Dari gol-gol indah hingga momen penuh haru, semuanya bisa dinikmati hanya di RRI Tanjung Pinang. Tetap semangat, tetap sportif, dan terus dukung tim favorit kita semua. Wassalamualaikum.

Kamu berdua, kamu masih dengerin Pradem Tanjung Pinang Hits Music Station bareng Wulan. By the way guys, ini sebentar lagi kita bakalan masuk ya salat fardu maghrib di kawasan Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Dan kami juga ngucapin nih selamat berbuka puasa buat kamu yang hari ini puasa, yes. Ya semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Wulan informasiin dulu kalau kita berbuka puasa dan juga salat maghribnya ya, itu di jam 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Alright. Nanti setelah itu kamu bakal enjoy dulu sama lagu-lagu yang aku siapin. Dan aku ingetin juga di jam 7 ada ini ya teman-teman berdua, music live chat. Dan aku juga udah dapat bocoran siapa yang jadi bintang tamunya. Ini yang aku jujur kaget sih. Hah? Mama Kade, ternyata Kris Dayanti akan menjadi tamu di Music Live Chat malam ini di jam 7. Ntar kau pantengin, kayaknya punya karya baru deh.

Iman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.
2: Teman terbaik kamu.

2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam.

0: Jamu, jamu dok.
1: Kamu ya orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
2: Kamu ya orangnya yang dikasih perhatian, tapi nggak dikasih kepastian.
3: Kamu ya orangnya yang udah usaha, tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
4: Kamu ya orang yang mau cerita, tapi nggak tahu kemana.
5: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
6: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Ih, mual loh.
1: Ayo.
0: Ayo apa? Suka aneh-aneh pikirannya.
1: Emang kenapa? Kok mual?
0: Itu loh, tadi aku minum tablet tambah darah.
1: Mak iya loh, tak bisa kali aku minum itu.
0: Tapi kan bagus manfaatnya untuk jangka panjang.
1: Emang untuk apa? Biar tak kurang darah aja gak sih?
0: Itu ya juga, tapi juga bisa ngurangin resiko bayi stunting.
1: Kok bisa?
0: Karena volume darah itu penting untuk membentuk plasenta, janin, dan cadangan zat besi dalam ASI.
1: Tapi kan kita masih muda, jangankan hamil, punya pasangan aja belum.
0: Iya sih, tapi justru karena masih muda, jadi diantisipasi dari sekarang.
2: Lagu di Pro 2, enak banget.

ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Wih, gimana kabarnya? Hari ini semoganya semua baik-baik saja. Yang tadi mungkin baru aja berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Dan spesial banget nih malam takbiran, kita bakal kedatangan tamu spesial, banyak banget lah pokoknya. Karena, aduh, pasti semuanya udah nunggu-nungguin dari tadi, kita bakal ngobrol sama seorang diva. Itu dia, diva pujaannya seluruh Indonesia pokoknya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Mimi Kade alias Krisdayanti. Nanti tapi sabar dulu, siapin dulu pertanyaan di 08.11.800. Kunci dulu, Pak, nih gue jadi nervous nih. 08.11.800.105 gitu ya. Langsung aja sekarang WhatsApp atau juga di live chatnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Okay, teman berdua, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Chris Dayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puasa. Puasa kita tadi lancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya dijawab Allah.
0: Amin.
1: Allah.
0: Amin.
1: Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh. Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lagi
0: anaknya. Oh iya, iya, amin.
1: Biar tambah berkah, rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi
1: Kak. Jadi kalau ngomong hangat, kalau ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan itu kan nggak jauh dari I love you. Sesuai dengan my extended play.
0: Betul.
1: New extended play, I love you.
0: Itu dia, langsung diberijingin ke situ loh.
1: Nah, gitu udah diputar belum nih sama Pro 2FM.
0: Udah dong, ya namanya MD kita Oza tuh langsung gercep kalau bisa, wah Mami Kade bikin EP nih,
1: thank you,
0: diputer.
1: Berarti tapi karena memang pendengar kita kan semakin beragam ya usianya gitu kan, apalagi yang dengar Pro 2FM kan juga pasti secara general anak muda, bahkan sampai yang seumuran saya, bahkan lebih senior lagi tuh seneng banget. Aku tuh gak pernah absen dengerin Pro 2FM ketika waktu masih di parlemen, karena memang kan otomatis kan semua berita-berita kan general kan.
0: Betul.
1: Di sini ada musik, politik dan lain-lain. Jadi Betul. Aku seneng banget malam hari ini undangannya.
0: Eish, kita juga ngerasa terhormat banget lah ya, bisa jarang-jarang pokoknya kita bisa ngobrol sama Mimi Kade gitu ya.
1: Karena iya, sama-sama.
0: Berarti udah sekian lama, berapa lama akhirnya bisa ngeluarin single lagi Mimi?
1: EP ini ya?
0: EP.
1: Oke, okay. Jadi EP ini sebetulnya extended play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari, Breathless itu. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerja sama komposer di Los Angeles untuk kerjasama gitu kan, mereka bareng gitu, discuss lagu, aransemen, terus mau bikin apa yang cocok buat Kade. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi gak sempet lah untuk bisa ngerilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini, ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius, perempuan, penyanyi juga asal Sulawesi Utara, yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska dan juga Mariska. Adis dan bersama saya, kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di
0: EP.
1: Extended play ini, di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi aku cukup produksi ya, kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain. Cuman kan waktu kita promo tuh gak selama zaman dulu kan, gitu. Karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dahsyatnya. Di balik dari segi positifnya aku seneng ya, semakin banyak anak-anak produser musik yang sangat-sangat produktif untuk keluarin single, baik itu album, tapi mostly banyakan single ya. Kalau kita lihat di digital platform, semua anak-anak muda, terus hampir general itu musik-musik baru, sampai kita punya songre baru, punya genre baru, yang apa, songdut apa?
0: Hipdut.
1: Hipdut, kayak seperti itu. Nah itu kan artinya begitu pasar musik kita tuh demandnya gede banget, ya kan? Dan di dijejelin musik apapun tuh masyarakat kita ya ada some of virals, some enggak gitu, some yang long lasting gitu, tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir untuk bisa merilis lagu kapan saja, dan aku percaya bahwa pendengar musik itu tetap ada dan tetap setia. Ya syukurnya ya kita terus punya imajinasi untuk berkreasi aja.
0: Betul. Gitu. Tapi Mimi Karit berarti termasuk yang kecap juga ya, maksudnya dengan apa pergerakan musik industri sekarang yang sekarang itu masih tetap kecap ya?
1: Sangat-sangat, karena kan aku punya anak-anak yang otomatis juga mereka referensi musiknya bagus. Terus otomatis saya juga referensi musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu loh, lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, terus bahkan sekarang lagu India segala macam itu kayak udah di Hollywood itu udah sebegitu ramenya gitu. Jadi kita pun juga berlomba-lomba dengan jangan sampai tenggelam dengan influence reference musik luar negeri, karena musik dalam negeri kita pun juga bergairah sekali.
0: Tapi
1: gitu.
0: Mungkin Mimi Kadi juga pernah dengar, baru-baru ini tuh baru ada riset gitu ya, ternyata yang dengerin K-pop itu udah cukup menurun, akhirnya banyak anak-anak muda tuh malah lebih seneng dengerin lagu Indonesia gitu.
1: Satu itu sama dengan kejadian literasi, sekarang anak-anak muda kita lebih seneng baca.
0: Nah rupanya. Itu dia, berarti ya, emang ada jadi, pergerakan ya?
1: Iya, jadi seneng lah ya. Ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan. Terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi kita nggak pernah boleh pesimis ya kalau ada di industri gitu. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan berubah. Tapi kalau rasa tentang keinginan kita untuk denger lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
0: Nah, pada saat bikin EP ini kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih akhirnya lebih apa ya, lebih detail lagi kalau mimikannya.
1: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju. Studio-studio yang semakin canggih. Tapi additional player-nya yang
0: canggih-canggih juga
1: konvensional itu tetap bisa juga semakin
0: menyatu ya?
1: Sih mengikuti ya. Kalau aku pikir gitu, tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas yang mau updating dia punya skills gitu, sehingga studio gitu, kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos, ya kan, seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi ya, sistem kerjanya semuanya jadi lebih apa ya, detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai auto tune, cuman maksudnya kan kita pingin kualitasnya tetap bagus, mensejajarkan dengan teknologi yang semakin maju. Itu aja sih, lebih cepat sih,
0: lebih cepat ya produksinya, proses workshopnya gitu.
1: Workshop alhamdulillah kita kerjasama sama orang-orang lama, jadi saya dengan music director DJ Sumantri, dan ini kali pertama sama DJ Sumantri, terus aku kerja sama adikku juga, dan juga sama Irfan Nat
0: vokal coachnya ya,
1: vokal directornya ya. dan saya paling ke studio workshop langsung take itu 4-5 kali, musik juga selesai 2 lagu, terus mixing mastering cepat semuanya, termasuk foto dan lain-lain kan. Sekarang kalau dulu foto 10 hari
0: ini langsung jadi ya,
1: sekarang udah selesai gitu.
0: Boleh tahu gak sih biasanya Mimi Kadi tuh kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin ya, ini basic dari ini ya, dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimikade gitu di itu sangat-sangat apa ya, nggak neko-neko gitu, kayaknya langsung jadi gitu, nggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya Mimikade yang agak-agak apa ya,
1: agak
0: detail tuh apa biasanya?
1: Enggak, kalau saya pikir karena orang udah menaikin standarnya ketika kerja sama saya gitu.
0: Ya kan? Bener.
1: Ya benar kan. Bener. Musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk isi string pasti. Yeah. Ternyata yang ngisi string lagu I Love You ini sama yang ngisi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
0: Serius?
1: Mas Oni.
0: Oh, Mas Oni. Juga. Waduh.
1: Tapi kan dia punya pengalaman, jam terbang, terus kualitas yang gak diragukan. Jadi ketika itu campur teknologi, ya udah tambah canggih.
0: Jadi gitu. lebih saya ke situ ya?
1: Jadi lebih ke, ya paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak, atau songnya gak perlu pakai bridge deh, yang ini kayaknya beda dari sebelum-sebelumnya.
0: Pernah kayak gitu ya?
1: Yang penting pokoknya feel-nya deh, rasanya deh gitu. Sama paling foto saya discuss sama, karena aku kerja sama adik yang lebih punya POV millennials, jadi tahulah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
0: Wih, seru. Kita mau dengerin dulu nih. Kita mau dengerin lagunya Krisdayanti yang pertama dulu nih. Kita mau dengerin On The Way Up dulu ya.
1: On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama, tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia, dan ternyata nggak kalah keren, lebih bagus dan kualitasnya sama.
0: Dengan, waktu itu take-nya di Amerika berarti?
1: Iya, di Amerika.
0: Kita dengerin ya. Ini dia. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di MLC, di Music Lab sih bareng sama Krisdayanti.

0: Yep, balik lagi tentunya masih di Music Lounge bareng sama Chris Dayanti. Tadi udah kita
1: dan Angga.
0: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di offer tadi sempat ngomong kalau misalnya aduh, kok bisa gitu ya? Tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet usyu juga. Itu kayaknya satu-satunya di dunia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya Jelo gak pernah jadi apa gitu. Atau Mariah Carey pernah jadi atlet, kayaknya gak ada deh.
1: Itu tuh jadi bencana membawa berkat. Jadi waktu
0: COVID
1: waktu
0: ya?
1: Waktu COVID. Itu kan mau harus, kan kita semuanya dirumahkan tuh kan ya. Dirumahkan, terus ada saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat. Terus juga bisa outing di luar karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya seneng akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepat sekali pensiunnya karena bibit di negara kita nih olahragawan yang luar biasa banyaknya. Karena mereka ngejar masuk pelatnas kan. Pelatnas itu kan dilatih terus digaji, mohon maaf ya. Enggak digaji ya. Entah sekarang kena efisiensi atau enggak ya.
0: Okay.
1: Cuman kan mereka benar-benar dedikasi gitu. Tapi karena dari kecil udah dipupuk, jadi 24 itu mereka udah pada pensiun. Nah, di wushu ini kayaknya satu-satunya olahraga mungkin karena dari Tiongkok ya. Jadi mereka ada kelas veteran. Veteran kelasnya ya, jadi 29 tahun sampai 56 dan 60 itu veteran, tapi ada kelasnya A, B, C. Saya kelasnya E karena udah usia 50. Jadi kita enggak usah khawatir untuk compete sama yang umurnya di bawah kita dan lain-lain. Semua yang dinilai bahwa semua gerakan wushu itu patronnya sudah ada dari Tiongkok. Jadi wushu seni bela diri kungfu memang itu udah gerakannya tuh udah patronnya udah ada, tinggal bagaimana kita praktekin kelenturan sama tubuh kita, endurance kita, terus ya kesiapan dan juga kekuatan otot-ototnya semuanya kelihatan gitu.
0: Tapi banyak yang protes mas itu, ah nggak mungkin ini mah 50 tahun gitu kayak, ini masih muda ini. Gak percaya, itu ini curang nih, masih muda gue ikutnya.
1: Mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedikit kan umurnya kan kita semua warga pasti akan menambah. Ya endurance, terus menambah stamina, terus ya bonus-bonus lainnya adalah stress, terus goals untuk penurunan berat badan sedikit, pasti itu ada. Enggak boleh lah, jangan bajunya aja Adidas dong. Harus olahraga dong.
0: Mau dilatih sama mimikannya, mau wushu, aku juga mau wushu lah pokoknya.
1: Iya.
0: Tapi pakai alat juga gak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang gitu ya?
1: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koya, itu semuanya ada di situ, kipas, dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya satu jam itu termasuk agility, cardio, semua ada di dalam.
0: Wah itu, dan itu pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya soal nyanyi juga ya, karena nyanyi kan pasti.
1: Betul, aku dapat stamina, pernafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
0: Jadi ketika kita lihat sekarang, ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagusnya pasti ada ngaruhnya dari itu juga.
1: Iya
0: gitu ya.
1: banget.
0: Nah, boleh cerita dong tentang kalau tadi kan lagunya 2019 ya. Lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang apa?
1: I Love
0: apa?
1: You kita rekam di Februari.
0: Februari.
1: Januari
0: puasa. Bulan puasa ya.
1: Bulan puasa ya, Februari, akhir-akhir Februari kita take vokal, terus dua kali pertemuan, terus merasa cinta juga dua kali pertemuan, 4-5 kali lah kita di studio, terus untuk backing vokal dan additional play lain-lain, semuanya mungkin 2 minggu lah kurang lebih selesai.
0: Dan terus, ini kan hampir semuanya tentang cinta banget gitu ya.
1: Iya, karena memang kan sebetulnya kan kalau cinta tuh lebih luas aksesnya, nggak hanya tentang pasangan, tapi juga tentang penguatan persaudaraan, keluarga, penerimaan, kasih sayang yang terus bisa menyembuhkan satu sama lain. Jadi lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado, aku langsung berpikir kalau enggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta, penulis-penulis lagu yang di daerah tuh mungkin enggak pernah ya. Bisa punya bayangan untuk bisa dinyanyiin sama, mohon maaf kelas saya gitu, pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
0: Boleh dimention lagi namanya, Mi?
1: Namanya Yesusiana.
0: Yesusiana.
1: Dia penyanyi juga. Mm-hmm. Dia sekarang tinggal di Manado. Mm-hmm. Dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir, dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu. Dan suaranya bagus. Dan dia benar-benar pure ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk nggak kecil hati, untuk nggak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana, mungkin aja lagunya dipakai, ya kan, gitu, dan nggak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
0: Tapi bisa akhirnya Mimi Kade nemuin tuh gimana, nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu?
1: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru.
0: Gitu.
1: Jadi ini kan hal yang pemilihan. Ya, jadi pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang menang. Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan music director juga, apakah nggak terlalu message-nya terlalu ini nggak berat nggak, karena saya dengan umur sekian saya nyanyiin lagu ini. Oh nggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Chris Dayanti, ini menunjukkan engagement atau kedekatan yang

0: ya. Sampai nanti ada beberapa lagu yang bakal kita kita puterin lagi. Dan juga buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Mimika deh, bisa langsung aja WhatsApp atau juga di live chat ya.
1: Ya.

0: Waduh, waduh, waduh, waduh. Aduh, keren banget lagunya. Aduh, aduh, aduh. Ah, ini mah pantas aja kepilih.
1: Teman-teman Pro 2 FM yang dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha, mencintai keluarga, mencintai pasangan, saya mencintai semua yang mendukung kita hidup lebih bermakna.
0: Betul.
1: Dengan
0: Allah. I love you. Itu itu ya memang bagus banget sih lagunya. Maksudnya memang ini pilihannya enggak salah gitu ya. Berarti kita semakin tahu benar-benar tadi belum Mimika ada gitu ya. Betapa pencipta lagu-pencipta lagu di daerah itu ya karyanya udah sebagus ini gitu.
1: Udah sebagus itu dan mungkin sejujur itu ya.
0: Iya, betul, betul.

0: Ya, belum terkontaminasi sama apa.
1: Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya?
0: Mas Oni, tapi music director-nya DJ
1: Sumantri ya?
0: DJ Sumantri.
1: Keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku, selama perjalanannya Mimi Kadi gitu ya, sepanjang waktu ini gitu ya, okay. Ada gak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu, ada nggak?
0: Ya memang pernah lagu-lagu gak? Saya itu punya cerita dan energi besar karena mungkin saya nggak melulu bikin album, tapi kadang nggak bikin album kita bikin konser. Mm-mm. Dari bikin konser itu kita bikin live audio konsernya kita publish. Mm-mm. Gitu. Jadi alhamdulillahnya sih
1: nggak ada ya,
0: up and down-nya nggak pernah ada rasa bosan gitu ya, apalagi seneng loh, bayangin setiap daerah saya tuh nggak pernah khawatir gitu ya, nggak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta, karena saya yakin teman-teman band di luar sana di daerah tuh mereka bagus, mainnya udah keren-keren. Gitu. Karena mereka juga kan pasti kalau dibilang ngulik pasti mereka ngulik ya, mungkin ya bunyinya aja mungkin nggak se
1: soundnya pasti dengan keterbatasannya gitu, mereka juga gitu ya.
0: Ya, tapi kan kita bawa Spencer dan lain-lain. Jadi saya yakin kita juga kerjasama juga dengan teman-teman band yang lain. Terus saya juga kan terkenal dengan penyanyi yang sangat-sangat bisa nyaman aja. Lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu, jadi saya kolaborasikan, kayak misalkan lagu Cinta Tegarkan Hatiku, tiba-tiba masuk koplo gitu,
1: kayak sayang gitu ya lagunya Via Valen gitu ya,
0: bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy. Ya kan, kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy.
1: Betul.
0: Jadi jangan sampai suasana itu mengganggu kerja-kerja kita. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah ada rasa boring, karena misalkan contohnya sama Erwin Gutawa, Mencintaimu dibikin grande dengan koda yang kayaknya nggak bisa diganggu gugat, udah itu udah keren sekali. Tapi tiba-tiba saya harus nyanyi sama Andi Rianto, dia bikin Mencintaimu versi salsa misalkan gitu, dan keren juga gitu, dan tetap KD-nya tetap ada gitu. Jadi sejauh ini aransemen itu sangat membantu kita juga ya, sangat-sangat membantu untuk bisa solid gitu untuk di atas panggung itu kita tetap brand gitu penampilannya. Jadi memang saya tuh maunya tuh musik itu semuanya instrumen itu semuanya bunyi, jangan cuma kelihatan aja gagah atau keren tapi nggak gong gitu.
1: Jadi itu ya, jadi benar-benar menikmati panggung itu yang paling penting ya Mikade ya, berarti ya.
0: Menikmati dengan musik, terus engage ke penonton, ngajak singalong penonton gitu tuh kan bikin jadi panggung hidup.
1: Dengan segala pencapaian yang sudah didapatkan Mikade gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada nggak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku masih pengen ini nih gitu, ada nggak sih?
0: Masih bukan tidak mungkin ya. Ini kita doa malam ini juga diijabah.
1: Iya loh, ini kalau ini bisa, waktu-waktu
0: kalau bisa doa yang
1: bagus-bagus sih.
0: Muluk-muluk
1: banget gitu kan. Ya benar.
0: Gitu kan. Saya kepingin gitu kan punya tempat konser yang kita tuh enggak harus berebutan sama pameran mobil. Tempat konser yang enggak harus sulit penonton untuk parkir.
1: Jadi,
0: ya kan, jadi kita pingin punya tempat konser yang memang akustiknya bagus, terus penonton itu bisa beli tiket yang gak harus mahal karena ongkos produksinya juga gak terlalu mahal, karena semua ya kan, di sini kan semua jadi mahal, tiketnya juga jadi mahal. Betul. Penonton jadi terbatas untuk menonton kita, pingin, tapi juga jangan bikin tiket jadi gratis karena kan kita juga harus membiayai
1: ekosistemnya yang bagus gitu ya.
0: Ekosistemnya bagus, jadi pinginnya punya tempat konser yang bagus, yang dengan megah, sound system yang bagus, penonton yang datang senang, itu satu. Lalu album, pingin bikin lagi album yang produksi 10 lagu atau 12
1: lagu ya, bukan hanya EP ya,
0: lagi,
1: betul,
0: gitu kan.
1: Betul,
0: zaman dulu lagi, ya kalaupun harus teknologinya lebih canggih, mungkin ya label-label bisa hidup kembali seperti dulu, ya kan? Dulu kalau kita datang ke Aquarius Musik Indo, kita bisa beli kaset-kaset.
1: Betul.
0: Itu
1: kayaknya kangen ya, kangen ya. Aduh, kangen zaman itu ya.
0: Bener, pingin koleksi CD atau apa, itu pingin bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital, ya nggak apa-apa. Yang penting lebih transparan, terus senimanya lebih sejahtera, itu kepinginnya aku.
1: Itu dia, mudah-mudahan nih, karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa terkabul gitu ya.
0: Terkabul.
1: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
0: Ya, oh ya. Sementara dalam waktu dekat ada dua konser membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afgan Retros. Retrospektif 18 Juli itu dua itu. Lalu insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal. Semoga bisa terrealisasi.
1: Amin. Aduh seru banget itu pasti ya. Kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya, kemarin-kemarin mungkin udah sempat juga kolaborasi sama anak musisi-musisi muda gitu ya. Ada nggak yang lagi jadi incerannya Mimika ada nih? Duh, ini lucu nih, kayaknya bagus sih kalau misalnya nanti kolaborasi sama orang ini nih gitu.
0: Ya seperti Hipdut.
1: Hipdut pengen ya?
0: Anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain ya, kalau kita bisa kerjasama kenapa enggak gitu kan? Dan pasti seneng kok. Pasti seneng lah anak-anak muda, bahkan saya pun kerja sama yang kemarin saya bantu Mahalini, bantu Afgan, kita bikin live session sama Nadif Basalama. Itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh, mereka seneng bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita. Di produksi mereka itu.
1: Itu aku mau sorot, itu keren banget yang sama hal ini yang mencintai pun. Aduh.
0: Nah, ya itu ampun. itu tuh simple cuman di ruang kotak. Ya. Tapi kan kita ya saya juga ngerasa saat itu enggak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube.
1: Umur berapa gitu waktu itu ya? Sampai trending itu ya. Keren banget soalnya.
0: Nah, itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu nggak bisa diapa-apain sama yang muda, atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu nggak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran. Jangan sampai kita punya ego sentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya kita harus tahu sama-sama narik
1: porsinya tarik sama ulur, gitu ya.
0: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ya kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah. Mahalini yang atas, oke tetap seperti itu, tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti itu.
1: Kayak waktu konsernya yang Tiga Diva sama apa LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
0: Oh, Super Diva.
1: Super Diva ya, itu keren Diva. Banget ya, ampun itu bisa.
0: Itu keren, cuman kan kayak seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
1: Iya, ya. Itu jadi gaung-gaung ya.
0: Komplain gitu gaung-gaung ya, mudah-mudahan lah.
1: Nanti dapat makanya tadi.
0: Doa kita tadi dikabulkan saat konser.
1: Iya sih penting banget ya, kita kan mendapatkan venue yang representatifnya tuh benar-benar ya. Semuanya gitu, bukan hanya satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus tapi akustiknya kurang. Ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya nggak ada ya gitu-gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi judulnya Merasa Cinta.
0: Ah ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak Mahadaya Cinta gitu. Dan aku senang ini kan biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan enggak lima-limanya udah langsung
1: bisa di streaming ya.
0: Siapapun yang pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan Pro 2 FM terus
1: betul,
0: mau dengerin.
1: Betul, jadi mau puterin. Mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh,
0: boleh.
1: Atau Breathless juga boleh, Never Gonna Let You Down juga boleh gitu. Yay.
0: Thank you.
1: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Merasa Cinta ya. Berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konsernya bareng sama Afgan Andirianto. Terus ada proyek-proyek apa lagi nih? Atau mungkin wushunya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih.
0: Wushu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin China. Jadi di tempat core-nya kungfu itu ada.
1: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Waduh, atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya, film-film kungfunya mereka seru-seru banget, jangan-jangan diajak main film. Gimana coba? Pertanyaannya. Kalau misalnya nanti diajak main film kungfu gitu.
0: Waduh.
1: Atau sama Iko Uwais deh di sini.
0: Canggih-canggih. Ya, nggak ada yang nggak mungkin. Ya kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata. Yang penting kita sehat.
1: Betul.
0: Ada usia yang sehat gitu. Penting.
1: Mimikade pokoknya kita tuh seneng banget. Mimikade masih mau ngeluarin album karena memang udah pasti ditungguin sama kita. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misal kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama Merasa Cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang
0: yang cintain. Terima kasih Angga buat thank you.
1: Makasih ya Mimikade udah ngobrol thank malam you. Hari ini.
0: Thank you.
1: Sehat-sehat selalu pokoknya.
0: Sama-sama sehat terus.
1: Semoga sukses, kita nanti Indonesia. Ada event bareng lagi ya.
0: Bareng lagi. Thank you. Merdeka.
1: Merdeka. Ya teman Pro 2 itu dia ngobrol kita bareng sama Mimikade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya. Tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit, bye-bye. Merasa Cinta.

ampun. Aku tadi kesini tuh bener-bener di depan aku ada truk yang mungkin on the way ke Tugu Sirih, karena kan startnya dari Tugu Sirih ya, yang on the way ke Tugu Sirih, dan itu tuh pakai sound horek. Aku bener-bener kayak, ih gila, ini bright up mood aku banget nih sebelum siaran. Jadi sambil di motor tuh sambil joget-joget, kepala aku, hey, asik. Ya pasti untuk teman Pro 2 yang saat ini lagi di jalan juga ya, on the way menuju ke tempat-tempat yang strategis untuk menonton takbiran ya, pastiin kamu tetap waspada, hati-hati di jalan, karena segala sesuatu tuh bisa terjadi. Kita gak mau sih sebenarnya untuk berharap hal-hal buruk terjadi, tapi gak ada salahnya untuk selalu antisipasi dan juga selalu berwaspada dimanapun kamu berada ya. Sambil nunggu malam takbiran, bisa kali ya ditemenin sama Pro 2 Tanjung Pinang dengan lagu-lagu asik yang ada bersama dengan kita. Station

0: Bakwan ya. Cabenya mana, Bu?
1: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
2: Mas Ami ah. Ya, cabe rawit belum beli lagi.
0: Tahu enggak sih? Kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi, orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.
1: Suka makan bakso? Pakai sambel enggak?

kita masih ada di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu tentunya. Untuk di malam hari ini aku sudah melihat ya, jalanan sudah mulai rame, apalagi yang menuju ke arah-arah Pamedan dari arah mana ya berarti ya? Dari arah Batu 6 atau daerah-daerah Batu 8, Batu 9, Batu 10 dan sekitarnya yang menuju ke Pamedan, mungkin mau ke arah tepi laut ya. Udah mulai rame nih jalanan. Stay aware ya teman Pro 2, karena memang beberapa hari lalu aku sempat melihat ada beberapa informasi kecelakaan juga yang bikin sedih sudah pasti di Tanjung Pinang. Jadi pastiin kamu untuk selalu berwaspada dalam berkendara ya. Jalanan bukan milik kita sendiri, jadi saling menghargai itu penting. Walaupun mungkin kadang agak kesel ya, apalagi kalau misalnya orang motong dari kiri lah, ada yang tiba-tiba gak sabaran main motong aja, ada yang gak pakai lampu sen, ada yang lampu sennya ke kiri tapi beloknya ke kanan dan lain sebagainya. Intinya kita saling menghargai aja ya, untuk keselamatan orang lain dan juga untuk keselamatan diri sendiri sudah pasti. Ingat kalau misalnya ada orang yang selalu menunggu kedatangan kamu untuk pulang ke rumah. Oke, teman Pro 2, nanti di jam 9 sampai dengan jam 11 malam kita bakalan ada di teman cerita ya, yang dimana ini nanti akan ada topik yang akan kita bahas bareng-bareng. Jadi pastiin kamu stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya orangnya yang dikasih perhatian, tapi nggak dikasih kepastian.
2: Kamu ya orangnya yang udah usaha, tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya orang yang mau cerita, tapi nggak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: bising lah Ren.
1: Itu namanya semangat boy.
0: Dih, tumben semangat. Biasanya mageran juga.
1: Eh, catat ya boy, Randy yang kamu kenal dulu itu udah mati. Ini Randy yang baru. Sebagai anak muda harapan bangsa, aku akan buang jauh-jauh kebiasaan buruk itu dan bikin bangga bangsa ini dengan caraku. Boy, boy, kalau orang ngomong tuh dengerin.
0: Lah, gimana? Tadi katanya suruh catat.
1: Iya juga sih.
0: Ah, jadi apa cerita? Kok semangat-semangat kali nih? Kayak abis terima transferan duit dari Indra Ken saja, Wak, lihat.
1: Ya, gak ada apa-apa sih. Aku baru siap bikin tugas. Mak, lega kali rasanya.
0: Hah? Tugas apa?
1: Ih, kacau kok, boy. Itu tugas dari Pak Sumarno yang besok mau dikumpul.
0: Hah? Astaga, lupa aku, Ren. Belum buat, Wak. Tengok lah.
1: Gini ya, boy. Bukan aku pelit atau sok suci nih, tapi kalau aku kasih pinjam, itu sama aja aku menanamkan benih-benih korupsi di jiwa muda kita, boy. Gak bagus itu untuk anak muda kayak kita gini. Mau jadi apa bangsa kita ini kalau?
0: Nah, udah. Berisik. Ya udah, kalau nggak mau kasih pinjam, gak usah ceramah panjang lebar.
1: Iya. Sorry ya, boy. Kok nggak marah kan?
0: Selalu. Awak orangnya tak gitu, Ren. Tak pemarah, tapi awak tak gampang lupa. Awak ingat nih kata-kata engkau ya. Jadi jangan pernah lagi kau pinjam tugas sama aku ya.
1: Ya, gimana ya? Maksudnya gak gitu juga sih, boy. Gak usah kayak gitulah. Kita kan udah lama berkawan, boy.
0: Tapi katanya, itu sama aja aku menanamkan benih-benih korupsi di jiwa muda kita.
1: Serius-serius kali abang boy kita ini loh. Gak asik kali, Wak.
0: Ya, siapa suruh? Tapi aku belakangan ini suka lupa loh, Ren. Ngapa ya?
1: Mana aku tahu, boy. Kok lagi banyak pikiran, dah?
0: Tak juga sih. Biasa aja kayaknya.
1: Oh, berarti faktor umur lah kalau kayak gitu.
0: Kepala jidan engkau. Masih muda aku nih.
1: Kok emosi kali sih kok ngeboy, boy?
0: Ya, enggak juga sih. Tapi betul tak, Ren? Menurut engkau?
1: Iya juga sih. Kemarin engkau lupa hari. Hari Jumat kau malah pakai batik. Hari ini lupa kalau ada tugas dari Pak Marno. Padahal

0: Lah kok lama? Kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengoklah depan tuh macet. Tapi apa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa gak warna lain?
0: Itu ada alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu gak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.

Pro 2 masih ada di Pro 2 Tanjung Pinang. Sudah semakin kedengaran ya nih ya, kayak suara-suara takbiran menggema di telinga aku, walaupun ini aku lagi dalam studio ya. Tapi kerasa banget ini suaranya udah nyampe ke sini, meriah sekali kalau udah kita membahas terkait dengan malam lebaran di tempat Pro 2. And anyway, aku juga mau mengucapkan selamat malam dan juga semangat untuk tante-tante yang ada di rumah yang lagi masak ya. Ini biasanya kalau malam lebaran udah pada sibuk, ibu-ibunya, anak-anaknya sibuk nonton takbiran, ibu-ibunya sibuk masih masak, ngaduk santan gitu ya untuk besok pagi. Ya jangan lupa istirahat yang cukup ya tante ya, supaya besok bisa ikut sholat id. Dan juga untuk teman Pro 2, jangan malam-malam pulangnya, nanti ada yang nyariin ayang maksudnya, atau mungkin besok takutnya kamu telat bangun. Sayang kan, sholat id lo guys, dapet pahala ntar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli delima, tak lupa singgah membeli selasi. Sepak bola menyatukan kita semua, penuh semangat dan juga prestasi. Saya Nyanyang Haris Pratamura, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Salam hangat untuk seluruh pendengar dan RRI Tanjung Pinang yang selalu setia mendengarkannya. Mari kita ramaikan bersama Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Dari gol-gol indah hingga momen penuh haru, semuanya bisa dinikmati hanya di RRI Tanjung Pinang. Tetap semangat, tetap sportif, dan terus dukung tim favorit kita semua. Wassalamualaikum

0: udah habis ya? Ya udah sini, bungkusnya Bunda buang. Nanti mobil kita ada semutnya lagi kalau ada sampah.
1: Bunda, mulut sama tangan Dedek kotor.
0: Sini, Bunda lap pakai tisu. Kamu ini gimana sih makannya? Nah, sekarang udah bersih. Tinggal buang deh tisunya keluar.
1: Bunda,
0: apalagi sih?
1: Kok sampahnya dibuang sembarangan gitu? Kata Bu Guru, itu dosa loh, Bunda.
2: Malu dong ya kalau ditegur sama anak kecil. Makanya, jangan buang sampah sembarangan dan buang kebiasaan itu jauh-jauh.

ternyata masih ada di Pro 2, teman terbaik kamu, dan masih ada di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Berhubung ini sudah jam 9 malam, jadi aku sudah pasti akan membahas topik bersama dengan kamu. Ya, walaupun aku juga yakin ya, ada banyak di antara kita yang lagi sibuk. Tapi gak apa-apa, aku pengen gangguin. Ya, sejenak lah ya, istirahatin pikirannya dengan curhat. Gak segala sesuatu tuh harus dipaksakan. Kalau misalnya capek ngaduk santan, ya udah sabar, istirahat dulu. Tapi jangan sampai santannya pecah sih, itu bisa kena marah. Atau bisa juga nih, untuk yang lagi di jalan, lagi capek nyetir perjalanan jauh, berhenti sejenak, ya udah istirahatin dulu, renggangin ototnya, otaknya juga di refresh lagi. Dengan cara apa, Jel? Ya udah dengerin aja lagu-lagu yang mungkin bisa membuat kamu jadi sedikit lebih tenang. By the way, teman Pro 2, tadi aku tuh baru saja mendapatkan beberapa informasi yang katanya bikin Gen Z tuh bisa happy ya, atau bisa lupa sama yang namanya masalah. Tapi teman Pro 2, jangan lupain juga, kalau misalnya kita itu setiap kali menjalani hidup, itu pasti akan ada aja masalah di depan ya, dan itu harus dihadapin, bukan dihindarin. Cuman aku tuh salut deh sama generasi-generasi di zaman sekarang. Banyak dari mereka tuh yang ngeluh tapi tetap dikerjain, ngeluh tapi tetap dilakuin gitu ya, teman Pro 2. Dan ini nih yang bikin aku tuh jadi sempat berpikir gitu, apa ya sebenarnya bikin Gen Z tuh jadi cepat lupa gitu sama masalahnya. Ternyata banyak faktornya, dan setiap orang tuh punya cara yang berbeda-beda. Nah, makanya aku pengen nanya nih sama kamu, teman Pro 2. Siapa tahu di antara kamu juga ada cara tersendiri atau simple things yang bikin kamu tuh jadi bahagia walaupun kamu lagi dalam sebuah masalah. Apa nih, teman Pro 2, kira-kira hal kecil yang bisa bikin kamu tuh bahagianya bahagia banget gitu, at least bisa bikin kamu bahagia aja deh. Apa itu hal kecil itu? Sesimpel seperti bisa ngopi setiap hari, setiap pagi gitu ya misalnya. Itu mungkin adalah satu hal yang membuat kamu naikin mood booster, dan juga membuat kamu jadi sedikit lebih senang, happy, walaupun kamu lagi terlilit yang namanya masalah, right? Ada juga tuh kan yang akan kuhadapi segalanya tapi bentar makan soto ceker dulu. Itu juga jangan salah, teman Pro 2. Itu adalah kebahagiaan setiap orang loh, yang kita gak bisa untuk ngejudge. Kalau misalnya memang bahagianya dia makan soto ceker, ya kalau misalnya itu memang membuat dia happy, ya it's just him, it's just her. Biarkan mereka, right? Kalau dari kamu sendiri gimana? Apa sih hal kecil yang mungkin sederhana tapi bisa bikin kamu tuh bahagia banget? Ya, boleh diceritain sampai nanti jam 11 malam.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik. Namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Di malam hari ini juga pastinya masih berbarengan dengan lagu-lagu yang asik di Pradua Tanjung Pinang. Ada yang mungkin pengen kamu request, boleh langsung WhatsApp Angela di 0811 777 9210, atau kamu juga bisa bergabung lewat aplikasi kita di RRI Digital. By the way, masih ngomongin terkait dengan hal kecil atau simple things yang mungkin bisa bikin kamu bahagia, kalau dari versinya kamu seperti apa? Ini ada dari Kak Dwi yang pertama bergabung. Lagi-lagi Kak Dwi yang pertama. Kata Kak Dwi, sebenarnya simple aja Sinjel, selagi bisa dapat tidur cukup itu udah bikin mood itu jadi bagus. Bayangin kalau misalnya setiap pagi harus bangun dengan mata yang masih ngantuk dan juga tidur yang tidak cukup, itu pasti bikin kita jadi bad mood seharian. Makanya satu hal yang bisa aku syukuri adalah sampai hari ini masih dikasih tidur yang cukup, walaupun gak dapat tidur siang, tapi at least malamnya bisa tidur cukup ya. Nice. Berarti segala macam pekerjaannya lancar jaya lah ya. Amin. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang bikin gedebak-gedebuk, tapi at least

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, MPsi Psikolog, Kepala Biro Psikologi MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan.

0: Semalam aku tuh mimpi buruk banget deh.
1: Mimpi apaan?
0: Aku mimpi crush aku jadian sama aku. Terus kayak so sweet gitu, kayak ih, serem gak sih?
1: Lah, kok serem sih? Bukannya mimpi indah tuh kayak gitu?
0: Ya enggak lah. Soalnya kan cuma mimpi. Kalau jadi kenyataan, baru paten. Jadi kenyataan lah kalau berani.
1: Kalau aku justru mimpi aneh.
0: Mimpi aneh apa?
1: Aku mimpi pacaran sama Mario Dendy.
0: Apaan? Itu mah aneh plus serem.
1: Tapi ada gak ya orang yang kalau tidur gak mimpi?
0: Ya enggak lah. Tahu gak sih? Pakar kesehatan tidur, yaitu Dr. Andreas Prasaja, menyebut setiap orang pasti bermimpi setiap malamnya. Normalnya, seseorang mengalami fase yang disebut dengan Rapid Eye Movement atau REM ketika tidur. Fase ini juga disebut dengan fase mimpi. Nah, satu siklus ini berlangsung kira-kira 90 sampai dengan 110 menit satu siklusnya. Dan siklus ini akan berulang-ulang sepanjang malam, bisa 4 kali atau 6 kali. Mimpi adalah gambaran, pikiran, atau perasaan yang terjadi selama tidur. Sebagian orang bisa mengalami mimpi yang berwarna, sedangkan sebagian lainnya mengalami mimpi hitam putih. Mimpi indah bisa membuat orang yang mengalaminya bahagia. Namun, mimpi buruk juga bisa mengganggu, bahkan menakutkan. Mimpi terbentuk dari sinyal otak yang awalnya berasal dari batang otak, kemudian menyebar ke permukaan otak secara acak atau random. Mimpi erat kaitannya dengan memori jangka pendek dan panjang. Seseorang bisa saja mengingat mimpinya ketika bangun tidur apabila mimpinya berkesan. Sebaliknya, jika mimpi tersebut tidak penting dan jelas, seseorang bisa saja tidak mengingatnya saat bangun tidur.
1: Gitu. Oh, gitu.

Oke teman Pro 2, lagu dari Keljo dengan Tak Sanggup Lagi. Wah, jangan-jangan kamu juga ada yang lagi gak sanggup nih. Gak sanggup, Njel, menghadapi masalah hidup. Tapi kalau misalnya ada wifi yang kenceng aja, Njel, wah itu udah heaven sih. Yes, benar sekali. Kayaknya segala sesuatu tuh akan sangat-sangat berlalu begitu cepat itu teman Pro 2 ketika kita tuh mendapatkan internet gratis. Terus bisa dapat colok kan. Iya, itu tuh happiness sih menurut aku. Yang mungkin di kos-kosan rumit, coba ke kafe atau ke tempat ngopi yang ada wifi gratisnya dan juga ada colokan, menurut aku itu udah satu hal yang menyenangkan sih.

0: Gimana teman Pro 2? Udah nonton belum takbirannya? Angel baru aja ke depan nonton takbiran tadi sebentar, udah abis. Bagus-bagus ya kreasi-kreasinya. Memang kalau di Idul Adha itu lebih menarik teman Pro 2, mungkin karena lebih well prepared ya. Kalau Idul Fitri kan mungkin persiapannya agak kehambat sama puasa dan lain-lainnya. Tapi kalau di Idul Adha tuh menurut aku tuh selalu punya warnanya sendiri sih. Maksudnya bukan berarti yang Idul Fitri selalu jelek ya, enggak. Bagus, tapi di Idul Adha tuh pasti selalu lebih meriah dan juga lebih maksimal gitu setiap dekornya. Wah, ini siapa nih di antara kamu yang pernah ikut takbiran? Yang pernah menjadi salah satu yang keliling-keliling? Aku suka banget deh, serius nonton takbiran tiap tahun tuh kayak adalah kewajiban yang harus dipenuhi gitu guys. Ditemenin sama Pro 2 Tanjung Pinang, kita masih ada di teman cerita sampai nanti jam 11 malam. Untuk kamu yang mau ikutan bergabung bisa di WhatsApp kita ke 0811-777-9210, atau kamu juga bisa bergabung lewat aplikasi RRI Digital dan juga di Instagram kita Pro 2 TPI, duanya angka. Lagu yang chill dulu boleh kali ya teman Pro 2. Ini selanjutnya ada lagu dari Ed Sheeran with Thinking Out Loud, spesial buat kamu di malam hari ini. So let's check this out.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Teman Produa pasti tidak asing dengan film yang berjudul Home Sweet Home. Film yang telah tayang di bioskop di seluruh Indonesia sejak September 2024 lalu ternyata merupakan adaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama karya Almira Bastari. Dengan mengangkat genre metropop, yaitu kehidupan anak muda di kota metropolitan, novel Home Sweet Loan diterbitkan pada 2022 lalu. Novel ini menceritakan tentang 4 sahabat dengan latar yang berbeda-beda, yang sama-sama berusaha untuk memiliki rumah impian mereka. Meski demikian, Home Sweet Loan berfokus pada kehidupan sang tokoh utama yang bernama Kaluna, yang berasal dari kaum menengah, lengkap dengan permasalahan dalam keluarganya yang toksik. Melalui Kaluna dalam 312 halaman, Almira Bastari mampu menyajikan masalah dan konflik realistis yang saat ini dirasakan hampir seluruh anak muda. Selain itu, novel yang mengangkat masalah serius ini juga diselingi dengan sejumlah komedi dan kisah romantis sehingga Home Sweet Loan dapat menjadi bacaan yang menarik, ringan, dan mudah dipahami bagi pembaca muda. Bagaimana kelanjutan kisah Kaluna? Mampukah keempat sahabat ini berhasil memiliki hunian sesuai keinginan mereka? Ikuti terus kisah selengkapnya dalam novel Home Sweet Loan karya Almira Bastari.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di teman cerita untuk di malam hari ini ya. Spesial buat kamu yang mungkin masih dengerin kita, selamat malam semuanya. Dan masih ngomongin terkait dengan ini ya teman Pro 2 ya, terkait dengan hal kecil atau hal sederhana yang bisa bikin bahagia. Let's go, aku mau bacain dulu. Ini ada dari Bang Raka. Halo Bang Raka, selamat malam. Malam ke Angel. Waduh, malam yang cukup meriah di malam takbiran katanya, asik. Ngomongin terkait dengan hal kecil yang bisa bikin bahagia itu salah satunya kayak gini Jel, bisa punya kesempatan setahun sekali at least atau dua kali setahun nonton yang namanya takbiran. Itu nyempetin waktu untuk nonton itu aja tuh udah satu kebahagiaan yang luar biasa. Betul sekali. Kumpul bareng sama keluarga dan juga punya libur di hari yang seharusnya libur, itu juga termasuk salah satu bahagia ya. Ya, cara sederhana yang sebenarnya bisa bikin kita tuh jadi bahagia. Kalau dari versinya Bang Raka, hal sederhana yang bisa bikin bahagia tuh yang kayak gitu-gitu tuh Mapre 2. Requestnya katanya rumah-rumah dari Hindia, spesial buat seluruh teman Pro 2 yang ada di seluruh Indonesia, terima kasih. Ini juga ada dari Kak Lara Purnamasari, halo. Katanya mau diberitahu untuk semua pendengar Pro 2 ya, yang dari pagi sampai malam hari ini masih dengerin katanya. Kadang kita tuh begitu mencintai sesuatu sampai kita tuh lupa bahwa semua yang ada di dunia ini hanyalah titipan dari Allah. Kita takut kehilangan harta, takut ditinggalkan, takut keadaan berubah. Padahal sejak awal yang benar-benar abadi hanyalah Allah semata. Gitu teman Predu. Aku gak bisa bacain semua ya Kak Lara ya, terima kasih. Soalnya kepanjangan banget. Nanti requestnya aku puterin ya, sesi potret dari Enau dan juga aku kok lupa Ariel Semana. Yes. Okay, terima kasih buat Kak Lara. Semoga untuk segala sesuatu yang kamu sampaikan hari ini itu bisa dirasakan sama teman Pro 2 semuanya ya. Belajar berkata dalam hati juga nih kata Kak Lara, teman Pro 2. Ya Allah, jika ini baik maka dekatkanlah, jika bukan untukku maka ikhlaskanlah hatiku. Karena sesungguhnya teman Pro 2, ikhlas itu mungkin memang sederhana tapi susah untuk dilakukan. Right? Nanti lagunya ditunggu ya Kak Lara ya. Kita ke lagu requestan Bang Raka dulu. Untuk yang mau ikutan bergabung masih ada waktu sampai nanti jam 11 malam. Let's go.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8
0: Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

dari Enau dan juga Ariel Usmana dengan sesi potret. Dan masih di teman cerita ya, masih ngomongin terkait dengan hal kecil or simple things yang bisa bikin kamu tuh happy guys. Right, aku mau lanjut lagi ini bacain ada satu lagi nih dari Bang Aji. Halo Bang Aji, selamat malam. Kalau dari Bang Aji sebenarnya simple aja Sinjel, asal bisa ngopi tiap hari aja itu udah bikin happy berkali-kali lipat. Iya lagi, ya namanya juga cowok ya, kayaknya kalau nggak ngopi ya nyebat gitu ya. Tapi nyempet gak usah deh guys, sehat, ngopi aja gak apa-apa, walaupun gak boleh banyak-banyak juga sih. Ringkasnya seperti kisah dari Rizky Febian. Siap bos, lagunya nanti diputerin ya, terima kasih. Ini juga ada dari Bang Anjas, kebetulan langsung gasken. Hai hai Mara Mintila, jaga malam, jagain Intila sampai jam 12 malam. Asik. Kita banyak baru sampai rumah. Gak kerasa ya, udah nyampe rumah di era-era jam-jam gini, jam-jam rawan buat tidur. Tapi Bang Anjas baru nyampe rumah, sedangkan aku juga belum nyampe rumah sih. Gak expect banget karena hari ini kirain orang-orang pada libur kerja gitu ya. Ternyata di Jakarta tumpah banget rasanya, macet di mana-mana dan seru. Di jalan banyak yang takbir keliling, dikasih back sound langsung dari kambing dan sapi. Tapi alhamdulillah Ngojol hari ini rame banget, bahkan sampai tembus lebih dari 500 ribu ya. Wuh, bagilah bang sikit bang, bang bagi 50 bang, TF50 dulu yung. Oh, canda-canda. Ikutan topiknya ya, hal kecil yang buat aku bahagia kayak tadi malam aja madam. Kayak tadi aja madam. Beberapa customer ada yang cerita

ingin dipersembahkan lagu ini. Mungkin ada sih ya. Semangat siarannya buat Madam Angela, terima kasih. Share dan juga bahagia selalu buat kamu. Dan jangan lupa hati-hati di jalan pulangnya ya Madam. Terima kasih. Oke deh, udah masuk 2 request di aku. Let's to the go. Ada Seperti Kisah dari Rizky Febian, dan juga ada lagu dari Nuka, requestan dari Bang Anjas. Dan untuk yang lain, mau ikutan bergabung, masih ada waktu sampai nanti jam 11 malam.

dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cinta. Salam hangat dan salam olahraga.

0: udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa kamu?

pipa AC, terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya

banyak. Bahkan di beberapa tempat sampai dikumpulin lagi buat keperluan non minum. Jadi santai, ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
2: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang ngundang kita, malah kita disalahin.
1: Bener, kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Eh, tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolangkaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolangkaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolangkaling berasal. Kolangkaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolangkaling itu sendiri. Yang bikin kolangkaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolangkaling. Bahkan di beberapa daerah, kolangkaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolangkaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuman kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Nggih, Pak. Mengko kula tukokne.
1: Siapa, Yan?
0: Bapak aku.
1: Kamu bisa bahasa Jawa?
0: Ya iyalah, itu kan bahasa ibu, udah pasti bisa dan memang harus kita kuasai. Tapi kenapa ya namanya bahasa ibu?
1: Tahu nggak sih? Bahasa ibu juga disebut sebagai bahasa asli, bahasa pertama. Merupakan bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya, seperti keluarga dan masyarakat lingkungannya. Kepandaian dalam bahasa asli sangat penting untuk proses belajar berikutnya karena bahasa ibu dianggap sebagai dasar cara berpikir. Kepandaian yang kurang dari bahasa pertama seringkali membuat proses belajar bahasa lain menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, bahasa ibu memiliki peran penting dalam pendidikan. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipakai dalam komunikasi pertama seorang anak dengan orang tuanya serta menjadikan bahasa ibu sebagai alat komunikasi sehari-hari.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
1: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
2: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja, mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit, bayar utang sulit.

Benteng Bukit Kursi masuk dalam kategori struktur cagar budaya yang beralamat di Kampung Pulau Penyengat Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Benteng Bukit Kursi dulunya berfungsi sebagai sarana pertahanan. Pada abad ke-18, Raja Haji membangun sebuah benteng di Pulau Penyengat. Benteng tersebut tepatnya berada di Bukit Kursi. Di sana ditempatkan beberapa meriam sebagai basis pertahanan Pulau Bintan dari penjajahan kolonial Belanda. Area benteng ini sangat luas sehingga bisa menempatkan pasukan dalam jumlah yang cukup besar. Benteng ini dikelilingi parit sedalam kurang lebih 3 meter. Di dalamnya berfungsi sebagai mesin perang. Benteng Bukit Kursi dilengkapi dengan meriam yang berjumlah 8 buah. Dari 8 buah meriam yang ditempatkan, 6 buah mengarah ke laut. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ancaman terbesar datang dari arah tersebut.

Kita semua dipermudah dalam beraktivitas dengan adanya fasilitas. Tapi mudah bagi kita, belum tentu mudah bagi orang lain. Tidak semua fasilitas juga cocok untuk semua orang. Orang dewasa mungkin dengan mudahnya menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi bagi anak bayi atau lansia, ini bukan aktivitas yang mudah. Seperti itulah gambaran bagaimana bergantungnya teman-teman kita penyandang disabilitas. Pada dasarnya, mereka tidak minta diperlakukan berbeda. Hanya saja, barangkali fasilitas yang mereka butuhkan tidak selalu tersedia atau bahkan kadang ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan mereka adalah yang menjadi kendalanya.

teman Pro 2, seiring terdengarnya musik ini maka sampai di sini kami menemani teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore dan malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Rabu tanggal 27 bulan Mei tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz. Menyapa teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat pagi teman Pradua. Selamat Hari Raya Idul Adha. Uhuy. Hari lebaran kerja banget Tura. Gak apa-apa, nanti Tura pulang besoknya libur, beh enak banget ya guys ya. Menikmati hari libur di saat orang-orang udah pada sibuk kerja lagi nanti ya kan. Dan untuk di pagi hari ini, Nuna temenin kamu dulu sampai nanti di jam 10 kita bakal dengerin dulu lagu-lagu dan juga inspirasi pagi di jam 5 lewat 15. Nanti dari jam 6 ada informasi viral, perakhiran cuaca, jam 7 sampai jam 9 saya siap kamu banget guys untuk request-request lagu. Nanti jam 9-nya baru deh kita ngebahas kita Indonesia dengan topik kita tanggap bencana untuk hari ini. Jadi pastiin terus untuk kamu stay aja barengan sama Nura di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Cah, tolong ambilin barang di atas lemari dong. Aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan?
1: Aku...
0: Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan keselamatan.
3: 92,1
4: Teman terbaik kamu.
5: Seorang pemuda terkenal dengan kepandaiannya di segala bidang. Hal ini membuat dia sering ditanyain oleh orang di sekitarnya. Pemuda ini merasa risih dan ogah untuk terus-terusan ditanyain, karena dia ingin hanya dia yang tahu segalanya. Hingga suatu ketika, dia melakukan suatu penelitian. Karena tidak ingin diganggu oleh orang di sekitarnya, dia memutuskan untuk mengisolasi diri. Dia menimbun makanan untuk setahun dan memasang plang dengan tulisan, "Jangan masuk, di dalam ada ular kobra yang ganas." Dengan begitu, tiada siapapun yang datang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, suatu ketika pemuda ini terkena penyakit. Karena kepintarannya, dia masih bisa bertahan. Namun, penyakitnya makin parah. Dia berada di masa-masa kritis. Dia pun mulai pasrah, karena dia juga tahu tiada siapapun yang akan datang. Dia menyesal dan sadar kalau dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial.

0: Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat menghirup udara segar, yang mana kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk membayarnya, ya sudah pasti kita tidak akan mampu membayarnya. Karena ya seperti tabung oksigen yang ada di rumah sakit, tabung yang ukurannya yang sangat kecil itu kita harus membayarnya dengan harga 500.000. Nah, bagaimana dengan oksigen yang setiap hari, bahkan setiap menit, setiap detik kita hirup ini, yang bahkan kalau dihitung dengan ukuran tabung itu lebih besar dari tabung-tabung pada umumnya, itu bahkan bisa mencapai triliunan, bahkan lebih. Bahkan orang-orang yang memiliki harta yang sangat banyak pun tidak akan mampu untuk membayarnya. Maka dengan itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman bro dua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih terkait tentang pemuda, pemuda idaman. Menjadi pemuda idaman itu bukan hanya sekedar tentang penampilan fisik, namun dia perpaduan antara karakter, kecerdasan, dan kontribusi nyata bagi lingkungan sekitar. Menjadi pemuda idaman di dalam Islam itu, pemuda yang ingin dicintai banyak orang, ada beberapa poin yang sangat ditekankan. Yang pertama, jika kita ingin menjadi pemuda idaman yang dicintai oleh banyak orang, maka kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintah-perintahnya dan tidak melanggar segala larangan-larangannya. Nah, sebagaimana kisah beberapa orang pemuda Ashabul Kahfi, penghuni gua, yang di dalam Al-Qur'an itu satu surah full menceritakan tentang mereka, ya hampir satu surah menceritakan tentang kisah-kisah mereka. Yang disebutkan di dalam kisahnya itu sejarahnya ada 7 orang, 8 dengan seekor anjing, ada 8 orang, 9 dengan seekor anjing, ada yang bilang 9 orang, 10 dengan seekor anjing. Ya wallahu a'lam, kita tidak mengetahuinya. Namun yang pasti kisah mereka sangat luar biasa. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Pada saat itu teman-teman sekalian, di zaman mereka itu kerajaan Romawi yang sangat kejam. Pemimpin mereka sangat zalim, sangat kejam kepada masyarakatnya. Jika ada satu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berita tersebut terdengar di telinga sang raja, sang pemimpin tersebut, maka dia langsung memerintahkan kepada prajuritnya, kepada panglimanya, untuk memenjarakannya. Dan bahkan ada yang sampai dibunuh karena tidak mau ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di tengah kekerasan-kekerasan pimpinan-pimpinan kerajaan Romawi tersebut, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini tekadnya sangat kuat, imannya sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mampu untuk melanggar perintah-perintahnya, prinsip mereka sangat kuat, yaitu menegakkan syariat agama, syariat Islam, yang pada saat itu dalam sejarahnya mereka sempat ditahan, namun alhamdulillah bebas, dan mereka pergi ke gua. Tempat pelarian mereka itu ke gua, saking mereka sudah terdesak, mereka tidak punya apa, mohon maaf, mungkin saking paniknya mereka tidak dapat berpikir lagi. Nah, sampai suatu saat di salah satu dari mereka itu kayak ada yang memerintahkan untuk pergi ke sebuah gua. Nah, di gua itulah, setelah mereka sampai di gua, pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa itu turun kepada mereka. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menidurkan mereka semua. Yang di mana di dalam Al-Qur'an itu tidur mereka itu sangat panjang, sampai 309 tahun lamanya ataupun lebih. Nah, dalam jangka waktu 309 tahun lamanya itu, tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menyentuh jasad mereka. Bahkan baru sampai di mulut gua mereka aja, dalam sejarahnya itu mereka sangat ketakutan. Itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada beberapa ashabul kahfi, pemuda-pemuda kahfi, yang dimana kekuatan iman mereka sangat luar biasa. Jika Allah sudah mencintai hambanya, maka insya Allah segala pertolongannya akan turun kepada hamba-hambanya. Yang kedua, kejujuran. Nah, jikalau kita diberikan amanah, diberikan sebuah tugas, misalnya sama pimpinan ataupun yang lainnya, kita jujur, maka kejujuran itulah yang akan membawa kita. Kejujuran itulah, karena kejujuran itu kita selalu selaras antara perkataan dan perbuatan kita. Yang kedua, tanggung jawab. Jikalau kita sudah, misalnya kita diberikan sebuah amanah untuk melaksanakan hal-hal tersebut, nah, kita melaksanakannya dengan tanggung jawab, kita mengambil amanah tersebut, itu sudah, kita sudah berani mengambil konsekuensi atas pilihan yang kita ambil. Namun jika ada seorang pemuda yang diberi amanah, namun dengan amanah tersebut dia tidak bertanggung jawab, maka dia tidak berani mengambil konsekuensi, dia tidak berani mengambil pilihan. Yang ketiga atau yang terakhir, yaitu adab di atas ilmu. Al-adabul fauqal ilmi. Adab itu lebih utama daripada ilmu. Al-adabu fauqal ilmi, adab itu berada di atas ilmu. Bukan berarti ilmu itu tidak penting, adab itu lebih diutamakan. Tidak. Namun ilmu itu penting. Namun percuma saja kalau dia mempunyai ilmu yang sangat luar biasa tetapi tidak memiliki adab, etika kepada orang yang lebih tua, kepada gurunya, kepada siapapun, baik hewan, pokoknya semua, kepada semua makhluk hidup deh. Dia tidak memiliki akhlak adab yang baik, perilaku yang baik, maka sia-sia saja ilmu yang ia dapatkan. Namun sebaliknya, jikalau dia ilmunya misalnya tidak seberapa, tidak setara dengan teman-teman lainnya, dengan adik tingkatnya, abang tingkatnya, kakak tingkatnya, namun dia memiliki adab yang sangat luar biasa, akhlak yang sangat luar biasa kepada makhluknya, kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia akan disegani oleh ororang lain, makhluk lain, makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu teman-teman, pemuda ini sangat penting. Apalagi jika kita ingin menjadi pemuda idaman. Masa muda sangatlah singkat. Jika kita ingin menjadi pemuda idaman, ya kita harus melakukan beberapa poin-poin tadi yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada pemuda-pemuda. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamu bit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pengen jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Spada.
1: Spada.
2: Spada. Spada. Selamat pagi teman berdua. Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
3: Teman berdua, perkiraan cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
4: Alright, teman berdua. Seperti biasa nih Aldi sudah

0: hati sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke, teman Produel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Produel.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Berdua informasi dari rri.co.id, pemerintah kota Tanjung Pinang menggelar pawai takbir Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi dengan melibatkan puluhan peserta dari organisasi perangkat daerah dan masyarakat umum. Kegiatan ini dilepas langsung oleh Wali Kota Tanjung Pinang di kawasan Tugu Sirih depan gedung daerah. Dan di pelaksanaan pawai takbir tahun ini ada 28 kendaraan hias dari OPD dan juga 66 kendaraan umum yang ikut ambil bagian. Peserta pawai melintasi sejumlah ruas jalan utama di kota Tanjung Pinang dengan rute ini mulai dari Tugu Sirih hingga kembali lagi finish di depan gedung daerah. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, aktris Vanessa Priscilla resmi memulai langkah barunya di industri musik lewat debut bersama band alternatif pop atau rock bernama The Midnight Darlings. Grup ini beranggotakan Vanessa sebagai vokalis, Javin Julian di posisi keyboard, ada Aldrienko Pakusadewa sebagai gitaris. Menariknya, proyek ini juga menjadi kolaborasi perdana Vanessa bersama sang kakak Javin Julian dalam satu grup musik.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Ini duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih. Dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget. Sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waktunya informasi perakiran cuaca dari bmkg.go.id.
1: Hey yo, selamat pagi teman Pradua, Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Barengan sama Nura guys ya, kali ini Nura mau nanya sama kamu, kok nanya sih? Mau updatein dulu deh dengan informasi perakiran cuaca untuk di kota Tanjung Pinang hari ini. Untuk di jam 7 pagi diperkirakan berawan teman Pradua dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara di 86% dan kecepatan anginnya ada di 5,9 km per jam dari arah selatan. Di siang hari diperkirakan hujan petir di pukul 1 siang nantinya dan untuk suhu udara ada di 30 derajat Celcius, kelembapan udara 74% dan kecepatan angin ada di 18,5 km per jam dari arah selatan. Sore harinya di jam 4 sore diperkirakan hujan teman Pradua dengan suhu udara 29 derajat Celcius, kelembapan udara 76% dan kecepatan angin 4,6 km per jam dari arah barat. Malam hari diperkirakan cerah dengan suhu udara di 28 derajat Celcius, kelembapan udara 81% dan kecepatan anginnya ada di 3,6 km per jam dari arah tenggara.
0: Itu dia perakiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang hari ini.

Selamat melihat sapi dan juga kambing yang nantinya mau dipotong. Untuk kamu yang mungkin dikasih rezeki lebih di tahun ini sehingga bisa kurban, selamat guys, congrats ya. Tapi kalau untuk kamu yang belum, gak apa-apa ya, nabung lagi yuk, bisa yuk tahun depan ya. Kalau gak bisa haji, kurban. Kalau gak bisa kurban, ya gak apa-apa, nonton aja, daripada kamu harus mengorbankan perasaan kamu. Jokes yang tiap tahun gitu ya. Dan untuk di pagi hari ini kita mau ngebahas teman pro 2. Ini ada

Dokter Tirta yang sangat-sangat tegas, kalau menurut Dora tegas sih, nggak keras tapi tegas lebih tepatnya ya. Jadi dia ini membagikan momen ketika dia ini cosplay jadi guru SD. Nah, jadi dengan tegasnya ya dia ini ngajar siswa-siswa SD di sana. Jadi dia kayak ngajar gerakan squat, terus juga ya termasuk pembelajaran tentang pembentukan kebiasaan hidup sehat dari kecil gitulah guys, yang ada kaitannya dengan hal-hal kayak gitu. Jadi untuk siswa SD-nya gimana Nura? Dibilang takut kayaknya enggak sih. Gen Alpha nih enggak ngerti Nura ya. Gen Alpha nih kayak rasa takut itu enggak setinggi Gen Z gitu. Gen Z kan apa-apa takut. Mereka bahkan lebih antusias gitu, teman pro 2. Gokil sih. Jadi tapi keren sih. Maksudnya kayak Gen Z aja takut gitu ngeliat Dokter Tirta karena tegas ya tadi, guys. Tapi ternyata sama Gen Alpha malah santai, malah pada semangat juga untuk belajarnya. Nah, jadi kalau komentar-komentar netizen pada bilang kayak ini kayaknya sesuai deh dengan motonya beliau menuju Indonesia sehat katanya. Karena kan emang Dokter Tirta ini pengennya semua anak-anak muda ya itu sehat, jangan masih muda tapi udah jadi remaja jompo.

Kalau tadi kita ngomongin soal Dokter Tirta yang cosplay jadi guru tahun pra-2, kali ini beneran ada guru beneran ya. Tapi guru ini udah pensiun, guys. Nah, jadi beliau ini seorang guru dari Bandung yang buka kursus bahasa Jepang online. Bayangin, guys, kursus bahasa Jepang. Sekali lagi, bahasa Jepang. Jadi kan keren banget ya, ibaratnya tuh bukan bahasa Indonesia, bukan pelajaran-pelajaran umum yang biasanya ada di mata pelajaran sekolah Indonesia, tapi emang langsung ke bahasa Jepang. Dan ini untuk pembayarannya juga seikhlasnya aja. Jadi ini bisa menunjukkan kegigihan seorang guru yang ya walaupun dengan bisa dibilang udah pensiun, tapi dia tetap pengen membagikan ilmu yang dia miliki. Jadi dia bagiin deh ilmunya dengan buka kursus bahasa Jepang mandiri yang sekarang muridnya juga banyak banget dari Sabang sampai Papua. Jadi dia ini kan pensiunnya tuh di tahun 2021, tahun pra-2. Di satu sisi memang dia juga butuh adalah kebutuhan ekonomi gitu. Sampai akhirnya dia bukalah itu tadi, usahakan kursus bahasa Jepang bayar seikhlasnya. Dan ternyata ramai sekali peminatnya. Keren sih ini.